0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Rapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ahtar Music,
5: Era Sakira,
4: Galam.
5: Ojo gampang ninggal nih lo.
4: Mboten mas.
5: Soalnya lewes kali, lewes kelangan iku kroso.
4: Biasa ditinggal.
5: Duh, John.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: kabur toh. Obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
3: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: It's. Nah, gitu dong. Fokus. Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi
1: pendengar,
0: dokter.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini? Hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya, Mita Echa. Jumpa lagi di Info Sehat biasa bareng Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan juga produk lainnya dari Denatur yang bisa dibeli di Sudah Echa, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 5 menit ya untuk pagi ini. Info sehat kita tentang penyakit asam lambung ya. Penyakit asam lambung, Mita Echa, atau gas esophageal reflux disease atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan dan menimbulkan sensasi panas atau terbakar di dada ya, atau heartburn. Gejala ini umumnya muncul minimal 2 kali dalam seminggu dan dapat dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak ya. Asam lambung naik atau penyakit asam lambung bisa dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Gejala penyakit pada lambung ini, Mita Echa, sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya yang hampir mirip berupa nyeri dada sebelah kiri. Mita Echa, meski asam lambung tidak mematikan seperti serangan jantung, penyakit asam lambung perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Bentar ini. Selanjutnya, Mita Echa, penyebab penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung terjadi ketika otot di bagian bawah kerongkongan melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik ya. Akibatnya asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan dan menimbulkan keluhan seperti nyeri ulu hati, sensasi panas di dada, serta rasa asam atau pahit di mulut. Beberapa kondisi yang dapat melemahkan fungsi LES ini antara lain, yang pertama obesitas ya. Kondisi ini, Mita Echa, dapat meningkatkan tekanan di dalam perut, terutama jika lemak menumpuk di area perut, sehingga mendorong asam lambung naik ke kerongkongan. Kemudian kehamilan, perubahan hormon dan tekanan dari janin yang membesar dapat membuat otot LES menjadi lebih rileks dan mudah terbuka. Yang ketiga, usia lanjut. Proses penuaan, Mita Echa, dapat menurunkan kekuatan otot tubuh termasuk otot LES sehingga fungsinya tidak lagi optimal. Berikutnya, gastroparesis. Nah, ini gangguan yang menyebabkan pengosongan lambung berlangsung lebih lambat sehingga tekanan di dalam lambung meningkat dan menekan LES. Selanjutnya, skleroderma. Penyakit autoimun ini dapat membuat jaringan otot menjadi kaku dan kurang elastis, termasuk pada saluran cerna dan LES. Dan satu lagi, hernia hiatus ya, kondisi ketika sebagian lambung bergeser ke rongga dada melalui diafragma sehingga mengganggu kemampuan LES untuk menutup rapat.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, seberlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

Ya, baik Mita Eca, kembali ke info sehat pagi ini, penyakit asam lambung. Tadi penyebabnya, tadi diantaranya obesitas, ya, kehamilan, usia lanjut, ya. Nah, selain kondisi yang disebutkan tadi, Mita Eca, resiko asam lambung juga dapat meningkat akibat kebiasaan berikut, ya. Di antaranya kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Kebiasaan ini dapat melemahkan otot les dan merangsang produksi asam lambung. Kemudian makan berlebihan, terutama dalam satu waktu, dapat meningkatkan tekanan di lambung. Dan satu lagi, mengonsumsi makanan tertentu seperti makanan berlemak, coklat, kopi, dan minuman bersoda yang dapat memicu naiknya asam lambung. Pada bayi, Mita Eca, naiknya asam lambung umumnya terjadi karena fungsi les belum berkembang sempurna. Namun, bila gumoh berlangsung lebih dari 1 tahun atau disertai gangguan makan dan pertumbuhan, kondisi ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Selanjutnya, gejala penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung, Mita Eca, ditandai dengan berbagai gejala. Berikut beberapa gejala umum dari penyakit asam lambung. Di antaranya, mulut terasa asam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan

0: seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti Eta ngobatan khusus keperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, selamat pagi Mitra Eca buat yang baru gabung ya, baru cetrek di gelombang Eca 102,1 FM. Jam 8 lebih 27 menit, masih bareng di Info Sehat pagi ini tentang penyakit asam lambung ya. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mitra Eca, keluhan seperti nyeri atau rasa panas di dada, mulut terasa asam, mual atau rasa tidak nyaman setelah makan dapat berkaitan dengan asam lambung, tetapi juga bisa disebabkan oleh kondisi lain. Keluhan asam lambung dapat muncul sesekali, misalnya setelah makan terlalu banyak atau mengonsumsi makanan tertentu. Namun penyakit asam lambung patut dicurigai bila gejala terjadi setidaknya 2 kali dalam seminggu atau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika keluhan masih ringan dan jarang kambuh, Mitra Eca, perbaikan pola makan, perubahan gaya hidup, serta penggunaan obat mah yang dijual bebas dapat dicoba terlebih dahulu. Segera periksakan diri ke dokter bila mengalami gejala tidak membaik meski sudah mengubah pola hidup atau minum obat asam lambung. Kemudian muntah berulang, terutama bila disertai darah atau muntahan berwarna gelap. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas dan nyeri tenggorokan berkepanjangan atau sulit menelan. Jika keluhan makin sering atau makin berat, minta aja segera cari pertolongan medis untuk mencegah komplikasi ya. Segera ke IGD bila nyeri dada menjalar ke rahang atau ke lengan disertai sesak napas dan keringat dingin, karena kondisi ini dapat menandakan serangan jantung.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

Ya, terima kasih Meta Eca, masih di info sehat ya, masih ada waktu 25 menit lagi ya. Pagi ini masih tentang penyakit asam lambung ya, tadi sampai di mana tadi? Ya, selanjutnya diagnosis penyakit asam lambung. Diagnosis penyakit asam lambung dilakukan dengan menilai keluhan yang dirasakan pasien, terutama bila gejala seperti nyeri ulu hati, sensasi panas di dada, atau rasa asam di mulut muncul setidaknya 2 kali dalam seminggu. Untuk memastikan diagnosis, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan berikut ya. Yang pertama, gastroskopi, untuk melihat langsung kondisi kerongkongan dan lambung, serta mendeteksi peradangan, luka, atau komplikasi akibat asam lambung. Kemudian, pengukuran pH kerongkongan, untuk mengetahui seberapa sering dan lama asam lambung naik ke kerongkongan dalam 24 jam. Yang ketiga, manometri esofagus, ini untuk menilai kekuatan dan pola gerakan otot kerongkongan saat menelan. Yang keempat, ronsen saluran cerna, untuk melihat adanya penyempitan, peradangan, atau kelainan pada kerongkongan dan lambung. Dan satu lagi, elektrokardiogram, untuk memastikan nyeri dada tidak disebabkan oleh gangguan jantung, terutama bila gejalanya menyerupai serangan jantung. Berikutnya, pengobatan penyakit asam lambung. Pengobatan penyakit asam lambung bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Penanganan dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup, konsumsi obat-obatan, hingga tindakan operasi bila diperlukan. Mita Eca, berikut ini merupakan pengobatan yang direkomendasikan dokter untuk mengatasi penyakit asam lambung. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Langkah awal yang biasanya dianjurkan dokter untuk mengontrol gejala adalah merubah pola hidup. Penderita penyakit asam lambung dianjurkan untuk menurunkan berat badan jika memiliki kelebihan berat badan. Menghindari makanan dan minuman pemicu ya, seperti kafein, alkohol, makanan pedas, dan makanan tinggi lemak. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Berhenti merokok. Mengurangi konsumsi obat tertentu ya, seperti aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid. Menghindari pakaian yang terlalu ketat di area perut. Tidak langsung berbaring atau membungkuk setidaknya 3 jam setelah makan. Dan tidur dengan posisi miring ke kiri atau menggunakan bantal tambahan. Yang kedua, dengan obat-obatan. Dokter Mita Eca umumnya akan meresepkan obat asam lambung naik ya, seperti antasida, untuk menetralkan asam lambung dan meredakan gejala dengan cepat. Yang kedua, obat penurun produksi asam lambung ya, seperti antagonis H2, penghambat pompa proton, atau potasium competitive acid blocker. Dan satu lagi, obat prokinetik, untuk mempercepat pengosongan lambung agar isi lambung tidak mudah naik ke kerongkongan. Pada ibu hamil, Mita Eca, konsumsi obat asam lambung harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter demi keamanan ibu dan janin. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat asam lambung jenis apapun. Konsultasi bisa dilakukan secara langsung ya, atau lewat layanan chat bersama dokter. Yang ketiga, dengan cara operasi. Operasi dilakukan jika pengobatan dan perubahan gaya hidup tidak berhasil atau telah terjadi komplikasi. Berikut ini, Mita Eca, merupakan operasi yang umumnya direkomendasikan dokter untuk mengatasi penyakit asam lambung. Yang pertama, van duplication, untuk memperkuat otot les sehingga asam lambung tidak mudah naik. Yang kedua, pemasangan alat link berupa cincin magnetik di sekitar les. Dan yang ketiga, tindakan endoskopi untuk memperkuat jaringan di dasar kerongkongan. Mita Eca, pengobatan penyakit asam lambung dapat berbeda pada setiap orang karena tergantung pada penyebab, tingkat keparahan, serta kondisi kesehatan masing-masing penderita. Oleh sebab itu, jenis obat dan cara penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi pasien.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi, Rudi.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, waktunya tinggal 13 menit lagi, Mita Echa penutup ini, penutup komplikasi dan pencegahan penyakit asam lambung ya. Penyakit asam lambung yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai komplikasi ya, antara lain luka pada dinding kerongkongan akibat paparan asam lambung terus-menerus yang dapat menyebabkan nyeri dada, sulit menelan, hingga perdarahan. Penyempitan kerongkongan karena terbentuknya jaringan parut sehingga makanan sulit lewat dan beresiko menurunkan berat badan. Kemudian esophagus Barrett yaitu perubahan sel pada kerongkongan akibat iritasi kronis yang dapat meningkatkan risiko kanker esofagus. Dan penutup Mita Echa pencegahan penyakit asam lambung. Risiko terjadinya penyakit asam lambung serta kekambuhannya dapat dikurangi dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menjaga berat badan ideal untuk mengurangi tekanan pada lambung, menghindari makanan pedas, asam, berlemak, coklat, peppermint, dan bawang bombay. Membatasi kopi, teh, minuman bersoda, dan alkohol karena dapat meningkatkan asam lambung. Memilih makanan yang mudah dicerna seperti nasi, kentang rebus, pisang, apel, dan sayuran hijau. Makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering agar lambung tidak bekerja terlalu berat. Makan secara teratur, tidak terburu-buru, dan memberi jeda 2-3 jam sebelum berbaring. Berhenti merokok karena dapat melemahkan katup antara lambung dan kerongkongan. Mengelola stres dengan relaksasi, olahraga ringan, atau aktivitas yang menyenangkan. Menggunakan pakaian yang longgar,

terutama di area perut. Membatasi penggunaan obat tertentu ya, seperti aspirin dan ibuprofen yang dapat mengiritasi lambung. Dan tidur dengan kepala lebih tinggi, posisi miring ke kiri untuk mencegah reflux saat malam hari. Dan mengenali juga menghindari pemicu pribadi yang sering menyebabkan gejala kambuh. Penyakit asam lambung, mitraca, merupakan gangguan pencernaan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan tepat. Dengan memahami penyebab gejala, cara diagnosis serta pilihan pengobatan dan pencegahannya, resiko kekambuhan dan komplikasi dapat dikurangi. Jika keluhan sering muncul atau semakin berat, segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Deteksi dan perawatan sejak dini membantu menjaga kesehatan lambung sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ya, Mita Eca, jumpa kita pagi ini Selasa pagi 13 Oktober 2026 ya di Info Sehat. Cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8 ya, dan jangan lupa titip Mita Eca produk denaturnya Habutop, Habatop, Vitama, Sultana ya, bisa dibeli di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kasa atau RCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mira Etia, pecinta lagu-lagu dan dut lawas. Ya, tadinya mau ditinggal RCA-nya, tapi ini tidak ada siapa-siapa ya. Bisa ada yang mangku, Mira Etia ke ya si siaran dulu sebentar. Ini ya, sudah jam berapa atau sudah berapa lagu tadinya mau ditinggal? Yang 9 lebih 16 menit ya, Mira Etia. Dan asal-asal ya, lagu-lagu udah lawas sampai jam 11 ya. Ya, kita langsung ke pesan. Sudah ada siapa ini? Tadi ada siapa ya? Ada, oh, Aganis. Ah, cepat semua Aganis ya, mamahnya istirahatnya di mana? Bukan di Gang Ismaya, di Ciopat ya, di Ciopat Madura. Biar dekat nanti ya kontrolnya ke itu tuh, ke RS Langen ya. Ada Reni Mei juga dari Gunung Cupu. Salam buat Mama Devina, Kang Darsa, Teh Hendra, Bu Suryani, Teh Bunga, Benerati, Tehera Gedi itu tuh di Ciopat, di mana Teheranya? Teh Neneng Jada, Waemen, Aki Malabar, lagunya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Iya, sok ada Teh Ismaya. Mana? Teh Ismaya di mana? Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Dana Sasoy.
1: Asik coy,
0: kete. Sambil cari lagu. Gimana teh kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Kenapa tadi katanya radio mau ditinggal?
0: Tapi ini si Neng Lydia.
1: Tapi nggak jadi ya?
0: Nanti lah, jam
1: 10. Nanti aja ditinggalnya habis siaran atau apa?
0: Ini belum ada yang upload, ini bisa ada yang mangku RCA na atau dah? So kalau
1: ntar ada yang mangku gimana? Nggak ada lagi RCA.
0: Tiba-tiba RCA-nya ada di Cijulang, so kan jauh atau gimana?
1: Iya.
0: So, lagunya apa teh?
1: Lagunya Pingin Dendam Kebencian.
0: Dendam Kebencian, ulu. Eta gerentes mana? Bukan ini?
1: Itu kok cuma lagu?
0: Cuma lagu nih sararion judul lagu teh. Kalau
1: ya sadis banget ya judulnya.
0: Dendam Kebencian.
1: Ya udah dendam benci lagi.
0: Dari siapa itu teh?
1: Dari siapa aja boleh lah, so, yang penting kalau ada dari cewek.
0: LP siapa ya? So, dikirimin.
1: Dikirimin yang pertama buat ayah,
0: sehat-sehat. Iya, makasih, amin.
1: Terus buat Bunda Rati juga ya, pagi, sehat selalu Bunda. Terus buat Kang Obet,
0: Kang Obet, tuh,
1: buat Pak Edi, terus buat Pak Ajat,
0: ya,
1: terus buat Kang Adeng,
0: Kang Adeng
1: juga ya,
0: terus
1: buat Teh Bunga,
0: Nenek,
1: terus buat Mama Heru, buat Siti Salama, ya,
0: Kumod, itu, Teh Siti Kumod,
1: iya.
0: Kumod,
1: iya, masih lagi kumod, dia nggak masuk.
0: Kumod, aduh.
1: Enggak, masih itu.

0: Siapa sih?
1: Ah, yang bilang.
0: Ketang bit. Bitan heula ketang ya teh.
1: Teh. Ngomong kayak gitu.
0: Ya bitan heula ketang. Bitan heula.
1: Ya wal. Buat semuanya aja ya,
0: semuanya,
1: ya.
0: Maksudnya ya.
1: Yang gak tersebut namanya. Yang penting salam dari PX My buat
0: ya, ini, ya. Teh Siti.
1: Spesialnya buat ayah.
0: Yo, makasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Ismay. Oh, Teh Siti teh lagi panen kacang ijo, ya. Kalau di depan rumah mah tuh di bekas rel ke Pangandaran, kadang apa, paling kacang kedelai minta aja tuh yang buat apa, kacang kedelai buat tempe ya, kacang bulu, kacang bulu tuh. Sok Teh Bunga, ini teh ada suara menggerung teh apa ya, dari mana ini? Biasanya Kang Ewan ada menggerung. Halo?
2: Halo.
0: Iya, halo. Coba ada sudah. Ya, Dana Sasoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Ya. Seorang Teh Bunga, gimana kabarnya?
2: Ih, senang aus-aus. Ketik.
0: Iya. Oh, ada tamu itu Teh Henry. Halo?
3: Halo.
2: Ada.
0: Ada Teh Henry di rumah?
2: Enggak, cuma nyapa doang.
0: Oh.
2: Order juga.
0: Oh, iya.
2: Lagi manco. Lagunya?
0: Lagunya apa, Sob?
2: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu. Rita. Rita ya, apa Ina Cynthia?
2: Bukan yang duet tuh, yang ada cowoknya.
0: Oh, asa tidak ada.
2: Ada Ina Cynthia.
0: Hah?
2: Ina Cynthia sama cowoknya ada.
0: Lagi.
2: Sama Herman.
0: Ina Cynthia, ya nanti dicari Sob, dikirimin.
2: Iya,
0: aduh, melambut ini.
2: Salamnya buat Teh Henry. Nanti nelponnya lagi order dulu. Ah, bentar. Salamnya buat yang barusan turun ya, siapa tuh?
0: Barusan Teh Ismay, barusan.
2: Teh Ismay, selamat pagi juga, saya terlalu ya. Iya, buat Bunda Rati juga.
0: Bunda Rati. Terus
2: selalu pagi juga.
0: Ini Cynthia. Barang itu Mang Herman Santiong nyanyinya apa ini? Kayak dicari dulu.
2: Tadi iya, tadi lihat di YouTube sebentar.
0: Tapi bukan koplo kan, bukan?
2: Bukan.
0: Iya, barang.
2: Mang Oci, Kang Oce. Bunda Hanum,
0: Bunda Hanum,
2: Mang Depuna, Umi keduanya,
0: Barang Abang Herman Santiong.
2: Mang Lisna, Teh Ayi.
0: Oh, iya. Oh bukan Herman Santiong.
2: Mama Putra.
0: Herman Anggita, sok ceroboh Teh Bunga. Bukan barang.
2: Siapa dulu yang bilang?
0: Ya bit bitan heula ketang bitan heula. Ya Mbah Herman bitan heula ketang.
2: Cak cing
0: sing. Menunduh tidak aduh ini. Sok buat siapa lagi?
2: Kang Anis sudah ada nggak kumon sih sekarang mau ada malam ya?
0: Mbak Herman Santiong soknya ini.
2: Iya Kang Obet.
0: Terus?
2: Iya. Aki Malabar juga ya Kang Ajar.
0: Aki Malabar ya.
2: Kang Heri.
0: Aganis juga ya, tuh Aki lagi di lagi mudik ke Ciopat. Aganis.
2: Siapa?
0: Juga. Aganis lagi di Ciopat.
2: Ya. Mama sehat selalu ya.
0: Mamahnya cepat sembuh. Mamahnya tuh cepat sembuh ya. Biar dekat katanya kontrolnya ke RS.
2: Oh, iya.
0: Itu apa?
2: Doa terbaik dari Teh Bunga ya.
0: Iya, agak.
2: Sehat selalu. Lancar segala-galanya pokoknya.
0: Amin.
2: Ya salamnya buat semuanya.
0: Semuanya, iya iya.
2: Iya, buat selalu.
0: Pak Teh Bunga, Herman apa? Anggita bukan Mbah Herman Santiong aso.
2: Itu mah aa yang.
0: Ketang mah. Bit-bitan heula, bit-bit. Ya wis lah menunduh ini ada.
2: Dadah.
0: Waalaikumsalam. Ya Mah Putra nanti lagi ya Bapak Putra. Ini lagu siapa tadi Teh? Reni ya. Reni Mei.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: adalah tata cara menyimpan paspor.
1: Paspornya udah ada.
0: Simpan di tempat yang aman.
2: Tempat aman, bukan tempat nyaman.
0: Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak.
2: Paspornya aja, bukan anaknya.
0: Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy.
1: Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Ya, sudah jam 9.45. Sekarang giliran baca pesan ya. Ada siapa? Ada Andi Ciami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan asal-asal lagunya Gala-Gala. Salam buat siapa? Teh Bunga, Kang Adeng, Teh Siti, Teh Isma, Teh Bungsu, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Mas, Teh Malabar, semuanya minta ECA. Selamat menjalankan rutinitasnya. Yang sisiaran terima kasih, moga sehat, amin ya. Terus ada Tehera ya. Assalamualaikum, salam Tehera. Lagunya Cita Cinta. Salam buat Mami, Mai, Wayaya, Bang Ucup, Dede Ayah, Binyai, Bang Parel, Kakak Ane, dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama Teh Indri, ngosot Teh Indri. Kepilihan sama siapa? Ambu Inem tadi. Terus ada Putih Curug Cikawung Bojong. Kabar tuh Pak Herba yang lagi ngetop ya, dari Cikawung Bojong lagunya Suara Hati ya. Buat semuanya minta ECA. Buat terima kasih Hakim Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Kang. Hakim Malabar lagunya Hitam dari Ibu Rita. Salam buat Teh Bunga, Teh Siti Salama, Teh Isma, Teh Neneng Jeda, Mama Depina, Mama A, Mama Putra, terus Andi, Reni Mei-Mei, semuanya buat Akang, terima kasih. Iya, terus juga ada Pak Edi Sindang Laut ya. Pagi Kang, moga sehat, amin, salam. Kirim lagu buat Teh Ujes, Pak Tarso, Kang Jay, Hakim Malabar, Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Siti, Teh Bunga, Teh Hai, Mahadepina, Bunda Rati, Budenok, Mama Putra, Bunda Nikan, Dingkumin semuanya. Lagunya Senung Rindu dari Nur Halimah, oh yang duet ya sama Roma Irama. Spesial buat Akang, moga dimudahkan rezeki, amin ya. Terus ada siapa Teh Bunga yang ngeberwok tadi itu. Ada Bunda Rati, ada Mama Putra, Bapak Putra ya. Kayak ada yang lewat dulu, ini lagunya belum ada ya.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamat sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamat. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamat yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cenobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Radio Lapangan Angkasa RCA, radio yang paling alasoy. Asik coy.
4: Ya, kembali Dana Salso. Ya, nanti ada lagu hitam Rita Subiato, terus Nandung Rindu Nur Halimah sama Bang Haji. Ya, ada pesan dari siapa yang belum teke, yang belum dibaca. Oh, Teleo ini ya hadir. Lagunya Rindu Serindu-rindunya, itu mah tuh lagu Malaysia, Teleo. Ya, Rindu Wungkul kalau dari Maggie Jetmah ya. Rindu serindu-rindunya mah dari Spoon, lagu Malaysia ya. Oh, Rindu Pulang ke Balater ini. Terus ada Teh Indri, lagunya Rena KDI Peluk Aku. Ini Peluk Aku lagu lawas bukan, Teh Indri? Sok jangan mahiwa ya, ini mah acara lagu dangdut lawas ya. Peluk Aku teh lagu siapa sih aslinya? Salam buat yang lagi tugas dan semuanya, terima kasih. Terus ada Bunda Rati Sinjai dan Asasoy, lagunya Di Simpang Jalan. Salam buat Teh Bunga, Teh Ismay semuanya. Spesial yang baca moga sehat, amin ya. Terus ada Ta Abah Herman dari Perempatan Santiong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, Abah hadir, Rambutu Padalba yang paling top. Salam buat semuanya Mitra ECA di Sejangkau Siar. Tolong lagunya Rupiah dari Bang Haji ya. Makasih, moga sehat ya, amin. Terus ada Butin Anggai Kungu juga ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asa-asoy. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Salam buat yang sisiran, moga sehat, banyak rezeki. Buat Bunda Nikan di Saga Kota, salam semuanya dari Butin Anggo di Lembah Sunyi. Tidak masuk atau Rena KDI makela tahun berapa sih Teh Hendri ya. Terus ada siapa lagi, ada Kete Hendra selalu mahiwal ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Duda Araban, wah itu apa tuh, koplo ya. Buat ini Mei-Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Arsel, Menir Well-Well, Aki Malabar, Wadidi, Binah, buat Ayang Dipindu, makasih. Yo, sama-sama. Nah, ini ada lagu Hitam

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ya, penutup ada Om Mbak Mira, Jimas. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya menundu ini ya? Semoga sehat. Salam buat kru Jimas semuanya, buat pendengar Eca yang ada di Cimenyan, di Asalam, juga yang di Tisaga. Lagunya kandas, makasih. Yuk, sama-sama ya. Ya, terima kasih Mbak Mira. Salam buat ya, kasih buat Linda, buat semuanya. Dan setelah ini nanti biasa ada berita kilas radio ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Sungai Cibaruyan tercemar limbah. Warga Ciloak Ciamis mendesak tindakan tegas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat. Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
5: Karena diblokir aksesnya, mereka sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Maksud bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk yang untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya, seperti itu. Tapi ya akhirnya mereka maklum gitu ya, karena ya kita tidak masa harus dibuang lagi gitu ya. Itu jadi dua kali lagi gitu.
1: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran. Dugaan pencemaran limbah di aliran Sungai Cibaruyan memicu gejolak sosial warga Dusun Ciloak, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Sungai yang dulunya jernih untuk irigasi dan perikanan kini tercemar akibat buangan limbah usaha hingga mengancam mata pencaharian warga di dua desa. Merespons keresahan itu, pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti bersama DPR KPLH Ciamis, TNI, dan Polri memfasilitasi musyawarah besar bersama warga dan para pelaku usaha pada Senin kemarin. Dalam forum itu, perwakilan warga Dusun Ciloak, Fadila Fitriadi, menuntut bukti nyata pemulihan kualitas air sungai. Sementara, sebelum IPAL dibuat, mereka membolehkan sementara tidak membuang limbah ke sungai.
6: Ketentuannya kan harusnya menghentikan dulu produksi, tapi berdasarkan kebijaksanaan kita juga, maka diberikan alternatif jangka pendeknya. Para pelaku usaha wajib membuat pembuangan limbah sementara ke tempat yang sifatnya khusus dan memastikan bahwa aliran limbahnya tidak melewati saluran air yang dipakai oleh warga kami.
1: Menanggapi keluhan warganya, Camat Cihaur Beuti, Enok, memastikan pihak kecamatan bersama instansi teknis dan penegak hukum akan mengawal penanganan limbah hingga tuntas.
7: Selama 3 bulan ini tentu saja ini tidak bisa ditunggu lama-lama. Harus ada action atau ada gerakan antara pengusaha dengan masyarakat untuk menormalisasikan aliran Sungai Cibaruyan. Insya Allah akan ada gerakan dari kesepakatan tadi. Pengusaha untuk secara berkala mengecek IPAL yang aliran akhir IPAL itu mengecek 3 bulan sekali. Dipastikan bahwa itu tidak berbahaya.
1: Sikap kooperatif juga ditunjukkan salah satu pelaku usaha peternak Yudi yang menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen membenahi pengelolaan limbahnya.
2: khususnya warga Jawa yang terdampak dengan adanya pencemaran lingkungan.
1: Sementara itu, dari hasil pemeriksaan teknis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRKP LH Kabupaten Ciamis terungkap fakta mengejutkan. Dari 11 industri pengolahan tahu tempe dan peternakan di wilayah itu, baru satu usaha yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar. Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKP LH Ciamis, Rini Valiantini menegaskan, pemerintah memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi seluruh pengusaha untuk membangun IPAL dengan ancaman sanksi tegas jika diabaikan.
4: Tadi disepakati selama mereka masih mempunyai progres, melakukan pembangunan, ada itikad untuk membangun, kita akan menghargai lah gitu. Tetapi jika selama 3 bulan sama sekali tidak ada proses, tidak ada progres, kita akan tindak lanjuti baik nanti oleh PPLH, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ataupun oleh Satpol PP.
1: Guna memastikan kepatuhan, pihak Polsek Cihaur Beuti juga akan memanggil secara khusus para pelaku usaha yang absen dalam mediasi untuk mendapatkan pengarahan langsung.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Bencana kekeringan yang melanda berbagai wilayah setiap tahunnya dinilai tidak boleh lagi disikapi sebagai peristiwa yang mengejutkan, melainkan harus masuk dalam catatan strategis mitigasi bencana daerah. Pemerhati lingkungan sekaligus mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Ucu Anwar Surahman menegaskan pentingnya antisipasi dini krisis air bersih jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Menurut Ucu, pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal Kasundaan menawarkan filosofi tata ruang yang sangat efektif sebagai strategi mitigasi jangka panjang.
3: Fenomena kekeringan yang senantiasa terjadi setiap tahun sejatinya menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa kemarau itu bisa diantisipasi dari awal dalam rangka menghadapi kekurangan air bersih. Sebagaimana yang sudah kita pahami dalam edukasi Kasundaan bahwa gunung teh gunung kudu dikayan, gawir awian, kinyusu rumatun, sampalan kebonan, dataran sawahan, lebak cayan, legok.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutal. Gampang kan? Yuk buruan! Habutal, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Bapak ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Assalamualaikum aturan, wilajeng siang beda aja. Masih di Galora 102, Hiji FM Tabuh 12 Langkung 10 menit mitra. Diserangan lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda dikin ke Tabuh 1. Kayak waktu sena beritanya Tabuh 1, berita Jawa Barat, berita Jawa Barno. Nubadeng iringan, mung tenampi teleponnya tiasa nge-WA ke 08 Hiji Tilo hiji tilo 458 622 nya anu nuju gogolahean anu tuang siang antara pinembe ya uih natepan lohor nya aturan sadayana bari nyarioskeun deui naon kamari teh mita bilih teu acan apa sangkem nya bilihlah deui nyarioskeun waktos wanci dina basa Sunda mitra nya wanci dina basa Sunda ngawitan ti Tabuh 12 wengi mitra ta wanci tengah peuting ta eta mah Tabuh 12 wengi nya teras wanci tumorek Tabuh setengah satu dikeun ka Tabuh satu nya teras deui aya wanci janari leutik ta ieu mah Tabuh satu antawis Tabuh satu dugikeun ka Tabuh tilu mitra nya janari leutik pamijan nari gede mah Tabuh tilu deukeun ka Tabuh satengah lima nya. Teras deui kongkorongok ha oh Tabuh opat janari gede deukeun Tabuh opat. Teras kongkorongok hayam kinten-kinten Tabuh opat mitra. Teras deui aya wanci balebat antawis setengah lima deukeun ka Tabuh lima ngawitan katingali cahaya beureum eta di palihwetan nya ta eta wanci balebat teras sarangcang tihang antawis setengah genep eta katingali remeng-remeng ti katebihan nya teras deui engke aya wanci meletek panon poe ngaluluh taneuh haneut moyan wanci rumangsang pecat saweud teras manceran nya lingsir ngulon kalangkang satangtung teras menggok tunggang gunung teras sariak layung mitra on kena pangan heula saha aturan waemen wilujeng siang teras teh bunga Mbak Mira teh Kastia Linda di Cimas nuju istirahat pangitannya on teras deh teh Indri oge haturan Butin Abah Herman Bunda Ratih teh Leo Mas DME Pak Edi Sinang Laut Aki Malabar Putih Curug teras teh Hera teras Andi di sadananya teh Hendra Bunda Niken teras deh teh Reni Maimei Aganis tanu jadi Ciopatnya, Ciopat Madura. Teras Kang Tarso, Kang Ceng XSB, Mamah Atih di Sinjai, Bah Abre, Teka Kantun, Mamah Oci, Mamah AA, teras istri Binangkit, Mamah Depina, Bun Yen, kumaha teu aya kecet-kecet Bun Yen, aduh, piraku teu heroi. Teras Kang Ibro, Ciparakan, Mamah Nelly, Mamah Putra, Bang Madun Citapen teras Kang Doyeng Mamah Epa Jumrong Teh Ismai Mamah Tuti Teh Bungsu teras Teh Imas ya, Mamah Nani Neneng AF di Jeddah Mamah Wulan Mas Abdul Holik Tarada Tebih Palihwetannya di Pakalongan teras Arsel Binangun Kang Darsa Teh Ica Sumaning Wetan Kang Parid Kang Kinoe Cogreg Ibu Nana Jalan Batalion ya teras palih dinya teh saha kapungut teh teh Teti ya teras Ade Siti di Warung Buah Iksan di Warung Batok Iksan di Kawali di Babantar Heri di Cikalong teras Dingkumin sadayana mitra ecaannya nenggakeun kawisundana mugi tiasa katampi kalayanan kabingahan tak aya dedeh ieu mita tiki jamrud.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa diberikan.

Punten, minta aja nembe taruh terus dua kalinya parum listrik mong sakedap minta nembe nya 5 detik gekirang nembe tadi ending sekali terus nembe tanya tempuh 12 langkung separapat masih disengan kawi-kawi Sunda ayah oteleo ayah hadir nuju nyayur kacang berum cina oh iya mas DME request ya on aduh ngabibita ya hoyong sorodot kucuprak gejebur dukati saha hatur nuhun sami-sami nuhun tihana marlina nya anu kapungkur iya nyanyi somse sereng kang dua sumbang nya iya ge sami ciptaan kang dua nya pami telepat mah diteraskan di mitra tadi teh nuju nyarioskeun wanci dina basa Sunda tadi dugikeun ka wanci carangcang tihang nya kinten-kinten tabuh setengah genep dugi ka tabuh genep teras meletek panon poema kinten-kinten tabuh tujuh mitra nya panon poe ngawitan ieu terbit teras deui aya wanci ngaluluh taneuh tayeuh mah tabuh dalapan waktosna ieu petani mulai ieu mitra ngagarap sawahnya olah sawah teras wanci handet moyan mah kinten-kinten tabuh salapan taraoseun kanggo moyan mitranya teras aya wanci rumangsang kinten-kinten tabuh 10 tah udara tos karaos rada panas mitranya kinten-kinten tabuh 10 teras engke aya wanci naon deui mitra seueurnya dugi ka tengah wengi teh aya pecat saweud teras aya manceran lingsir kalangkang satangtung teras menggok tunggang gunung sariak layung sareupna teras wanci hareum beungeut sarireuh budak tumoke teras sarireuh kolot indung peuting dugikeun ka tengah peuting kayaknya. Nyangakeun teleo tihana marlina ieu nu kapungkur sareng dua sumbang dina lagu somseu nya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhan.

0: Masawak, mani encer, jengkulang perkasa. Kasing sahawai, tiayana kene. Ulang ngerasa bingung, oge putus asa. Sabar setiap penyakit, pasti ayah obatnya. Jadi dia, salah sahiji pengobatan. Anu binung tanggung jawab, dina tareka jengobatan penyakit. Ngan hiji, Raja Rimba, tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22111. 6077 WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Radio Pakat Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM dalam Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081

Tos sabuh 12 langkung 30 menit mitra. Aya setengah jam deui waktos urang dina acara kawi-kawi Sunda mitra. Nya kita buat satuna berita berita Jawa Barat, berita Jabarno. Diteraskeun deui tadi teh nuju nyarios wanci dina baca Sunda. Tadi dugi ka wanci naon tadi teh mitra? Nya tadi ke aduh eta bari menunduk. Dugi ka wanci rumangsang kinten-kinten tabuh 10 tanya panon poe ngawitan karaos rada panas mitra. Teras aya wanci pecat sawet da ye mah kinten-kinten tabuh 11 nya. Kapung rumah sapi antar pemunding pamenu dianggei ngawuluku ta ngawitan ieu hanjat mitranya. Teras deui aya wanci manceran ta ieu mah tabuh 12 mitra. Teras lingsir ngulon kinten-kinten tabuh 1 panon poe ngawitan ieu kapali kulon nya, ageser kapali kulon. Teras aya wanci kalangkang satangtung tah ieu mah kinten-kinten tabuh 2 mitra nya. Teras aya menggok ieu mah tabuh 3 sonten. Teras aya wanci tunggang gunung kinten-kinten tabuh 4 nya. Panon poe ngawitan katingali turun nya pangkeureun gunung tah sebutna wanci tunggang gunung. Teras wanci sariak layung antawis tabu 5 dugikeun ka tabu 6 sonten eta langit katingal beureum ka beureum semu koneng mitra nya.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Kibeda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info, ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi, dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.
2: Napangan saha iyo teh bunga cina ayah kahoyong. Hoyong rangkulan salira ayah tipani sabila ya titeh pani. Ohon sami di Banjar ge panas pisan ye, aduh teras Teh Hendra hoyong ayah kahoyong deh Teh Hendra bagja jeng cinta tinining nya Teh Hendra tinining Meida tinining ayah ti sadi ayah ti Kang Do Sumbang ayah ti Ceheti oge Teh Hendra tuh lu serang bobotoh Teh Hendra iyo foto na ira ayahnya ohon aduh tereh rupin ayahnya. Teras deui diteraskeun tadinya degikeun ka mana wanci dina basa Sunda tadi ti siang degikeun ka sonten taungi ya mah wanci sareupna kinten-kinten tabu genep degikeun ka tabu setengah tujuh mitra ngawitan poeknya tos lebet waktos maghrib teras wanci harieum beungeut teh ulah ningali saha tah ningali beungeut saha harieum kitu teh mitra. Hariung banget da kapungkurna pangitan mita teu aya teu acan aya listriknya ohon aya nama caraang eta hariung banget teh kinten-kinten tabuh tujuh mitra nya ta janten kapungkur mah sateu acan aya listrik wajah jalmi teh teu tiasa dikenal mitra nya ohon sanos ti kacaketan ta janten hariung banget teras deui wanci sareureuh budak mah ieu teh tabuh 8 mitra tawan si sadereuh budak teras wanci tumoke mah tabuh 8 ta teras deui sadereuh kolot tabuh 10 nya janten pami aya kolot ucing-ucingan tabuh 10 berarti sanes kolot mitra nya ta kolot mah tabuh 10 teh tos kedah istirahat kedah reureuh nya. Teras indung peting kinten-kinten tabuh 11 tengah peting mah tangtosna tabuh 12 wengi mitranya. Oke tadi teh saha nu aya kahoyong teh Teh Bunga sareng Teh Hendra tadi Teh Pani Sabila. Teh Pani Sabila teh istrina sa Kang Dadan asal pi Kang Yogas Teh Pani Kang Dadan nya Kang Dadan Sunandar Sunaria on. Sok emprung

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit.

0: Mutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Mila Acar, bagaimana tu pangurang mung dugi kadir dan acar kawasan kasi kita beri berita Jabar Now, yang berita Jawa Barat. Hatunun karena peratasan anda, pamungkas saya Tikang Darso, Mega Sutra, Pantai Carita. Yang berjengkantun kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga trik-trik yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Maksud bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
2: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
3: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral, bunga tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang, jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
4: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
5: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan memang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima, bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
4: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
3: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
6: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
7: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor, dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
6: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong, Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
8: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, perkataannya ada, masalah bahwa setelah kami membongkar, tapi di satu titik harus ada solusi. Dan kami mau berjalan di mana, kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
3: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
9: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki 1 TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
1: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga trik-trik yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh trik yang untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu trik yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya.
9: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
10: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
11: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
10: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
12: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
10: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
3: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota Pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
13: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
3: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post Gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
14: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
3: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
15: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
2: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
16: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
2: Ya supaya cantik, asri dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
15: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy!
1: Asoy!
2: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga

0: Sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 안녕하세요.
1: 라디오 전파가 당겨서 RTA
2: 라디오 양 빨링 아싸이 아식 저이.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Pegang tangan.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: simpatikmus ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Makinasi, boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
5: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
6: Halah, paling juga kuotanya habis.
5: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
6: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
5: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Nggak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
6: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
7: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Ada gedemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Enggak kenaan.
1: Enak, Mas.
0: Enak. Melbu separuh itu, Mang, ya.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.
1: Nih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi.

0: Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum keimigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCTI, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kawerjo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Hai, saya Ailka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kusa atau SCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta obatan khusus kerta perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy. Cek masa berlaku paspor secara berkala. Ya nggak terus-terusan juga.

0: diri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dari pagi main game terus,
1: seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling alasoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 颁奖。
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: dengar berikut Abu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pak Uten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habu Top ya. Bapak ini Habu Top buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habu Top ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habu Top.
1: Habu Top. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi berkat Habu Top, alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habu Top. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habu Top?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya,
2: pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habu Top.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua

0: penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat. Lalu konsumsi secara rutin, pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki.

selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Abu Top 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh. Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Abu Top, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Abu Top di agen terdekat. Abu Top memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Abu Topnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia.
4: Emang Bapak gak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Berita Ece, pecinta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan ya. Ya, jumpa lagi di acara Melody Memory, acara 102,1 FM. Malam ini hari apa sekarang, hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Semoga baik semuanya, Berita Ece bareng keluarga, bareng orang-orang tersayangnya ya. Ya, selamat mengenang ke masa silam, ke masa lampau ya, ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Bisa ikutan lewat 081-313-458-622 atau 0821-3058-8988. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Mayang Sari ya, Beri Kesempatan, terus Ance bareng Pance tadi, Sampai Kapan Lagi, dan ada beberapa lagu lainnya tadi. Baik, kita langsung ke telepon. Apa ada siapa dulu ini ya? Coba sudah ini dicolokin. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan.
1: Habatopan Batarbala yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Ya, lagunya. Gimana? Lagunya apa, Teh Bunga?
1: Ingin Memeluk dari Dorman Slamani.
0: Oh ya, dari Dorman. Iya, bukan Dorman Slamani. Kira Dorman apa teh nama belakangnya? Iya sih. Dorman. Tidak pakai selah. Kira sok. Dorman ya.
1: Iya, gimana kabarnya di sana?
0: Kabarnya, aduh, masih menunduk. Ini sudah malam teh. Bangun jam berapa?
1: Ya, aku tidur merenang.
0: Bangun jam 3 kurang, ramai di depan sudah tuh si ada dan lagi hiburan.
1: Masing-masing aja.
0: Dorman. Iya, Dorman. Tidak pakai selak.
1: Iya, itu jalan.
0: Manik wongpo. Sok dikirimin.
1: Salamnya buat adunan sosial bareng-bareng.
0: Amin, amin. Terus
1: buat Kak Ujis, Kang Adeng, Suradeng, Kang Cipe, Amansya, Mas Herbin, Mas Sanudin.
0: Mas Sanudin.
1: Terus Teh Su, Teh Ai.
0: Teh Ai kemana? Teh Ai ya.
1: Teh Ismail. Terus kali ya.
0: Teh Ai mau berjam-jam. Teh Ai mau itu.
1: Masa kembali kan? Buat Teh Indri, Kang Pagi.
0: Teh Indri, ya. Terus siapa lagi?
1: Teh Ismail udah ya tadi.
0: So, ada.
1: Mama Putra, Bapak Putra. Anggrek Ungu,
0: Anggrek Ungu. Terus siapa lagi?
1: Siapa tuh Kang Heri yang Maeng. Yang ada di Ciamis. Teh Siti, Teh Nur.
0: Iya.
1: Iya. Semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Umi dua-duanya.
0: Umi
1: dua-duanya.
0: Iya, iya.
1: Iya. Dikumin aja semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya, tuh masa moe kasur terus, jam segini atuh sukmar ada. Halo.
1: Naon, moe kasur.
0: Iya, makasih.
1: Iya, buat asa serayu.
0: Amin, amin.
1: Bareng kabar-kabar.
0: Amin.
1: Iya, ditunggu lagi.
0: Yuk.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Bunga dari Buni Hehe ya. Terus ada siapa ini? Oh Reni, itu dari jam berapa Weni ini, dari Wanci Sarupna? Apa hariem banget Reni tadi ngirimnya? Wanci Sarupna ya, Reni Mei-Mei Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Kang Parid, Kang Heri, Kang Andi, Kang Tarso, Virus Taylor. Lagunya Kau dan Aku satunya tadi sudah Reni, gantinya apa tuh sok Reni? Terus Andi sadananya Ciamis. Ini ada dari, nah ini mah ngirimnya tadi Wanci Harium banget ya Andi. Kalau tidak ada listrik mah tuh tidak kelihatan ya wajah orang dari jarak dekat juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop, obat herbal yang lagi ngetop lagunya Manusia Robot dari Iwan Fals ya, dari album apa ini ya. Salam buat Teh Bunga, Kang Adeng, Teh Siti, Teh Ismail, Teh Bungsu, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Akimalabar, buat semuanya minta istirahat yang sisiran, makasih metugas, semoga sehat. manusia robot apa manusia setengah dewa. Iya, nanti dicari ya. Mama A juga selamat malam, Teh Hendra. Terus buat Teh Nangri kamu, Teh Imas, ulu sudah banyak tuh ya. Bunda ini kan Mama Nelly, oh jarum neraka ya, Reni gantinya nanti. Ya Teh Bunga, ini Dorman Manik Wungkul, tidak pakai sela ya, ingin memeluk dirimu.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali Melodi Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, ditutup dulu teleponnya, ini pesannya sudah banyak. Nanti di belakang ada jarum neraka buat siapa? Reni ya, Reni Mei-Mei. Manusia robot kayak Ani belum ketemu ya lagunya. Ada Mama AA, ini dengan foto terbaru sekarang ya, Mama AI, ini apa asli ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam semuanya. Lagunya Takkan Ada Cinta Yang Lain. Dari siapa? Dari Dewa. Apa yang dari Titi DJ? Maha aslinya dari Dewa. Ya dulu, Dewa 19. Salam buat yang sisiaran Matuga, sehat selalu, makasih. Amin. Terus ada siapa lagi? Ada ya Bunda Niken di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kasih dari Ermi Kulit. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Reni Mei-Mei, Mama Oci, Mama Wulan, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Parit, Kang Ajay, semuanya minta ECA yang sisiaran, moga sehat, amin ya rabbal alamin. Ada siapa nih? Ada Tendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta, lagu Iklim ini ya, lagu Malaysia. Dikirim buat Reni Mei-Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Airwan, Menir Well, Wadidi, Bina. Istimewa buat Ayang di pintu. Lu pakai muah ini Tendra, pakai muah.

banyak balong ya di sana teh mas. Melody Memory bareng Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, tolong apa, minta tolong apa, lagu Kuserahkan dari 6 Bintang Rock ciptaan Yohanes Purba. Uluh heng, tahu penciptanya ini teh mas ya. 6 Bintang Rock, siap lah teh mas. Ini inget zaman dulu, zaman SMA, zaman gigitaran tuh ya, lagu ini enakin, siap nanti ya. Salam buat semuanya Mita ECA dimana saja berada, spesial yang sisian moga sehat bagi selalu, amin ya rabbal alamin. Ya nanti lagi yang lainnya buat Reni Mei Mei ya, ini Jarum Neraka, ini Niki Astria.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Lapangan Angkasa RCA,
5: radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri bisa. Diantar ke rumah bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia menyakiti pelet serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini jam 8 juga belum ya, minta aja tuh jam 7 lebih 50 menit ini Pak Tebih Wow sudah berapa kali ini. Yang belum nanti lagu Kasih Hermikulit buat siapa? Oh, Bunda Nika di Jalan Horasbah. Terus tadi teh siapa? Teh Hendra ya, Hakikat Sebuah Cinta. Terus Keserahkan tadi Teh Imas ya. Baik, ketemu dulu sama siapa ini, ada pesan dari siapa ya? Oh, Mama Nelly ini spesialis lagu-lagu ceria ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory lagunya tuh udah bener ceria ini ya, Mama Nelly dikoploin ini. Hidup yang sepi ini ceria dari mana, lagu hidup yang sepi ini. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin ya. Terus ada siapa, Butin tuh, assalamualaikumnya tadi Pak Suwanci apa? Pak Suwanci harium banget ngetik lagunya baru sekarang, ini sudah hampir wanci seririh bedak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory lagunya Ayah yang dari Adi Silitonga. Buat yang sisiaran moga sehat, amin. Dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Buat Bunda Niken di mana, di Jalan Horasbah. Salam semuanya, moga sehat dari Putin Alaikum di Lembah Sunyi. Terus ada siapa? Oke, oh, Mas Demai juga hadir. Ini main-main. Sudah lama tidak ada acara itu ya, Bollywood. Apa top Pak Herba yang lagi ngetop dari situ Bentang Permai, Mas Deme hadir Angin Malam. Angin Malam Sahara, Mas Deme siap kirim teh bruri. Salam buat Mita Ece, selamat malam, selamat istirahat, yang siap bertugas sampai tuntas, sehat, semangat, mis sukses ya ada. Batagor Mas Deme bukan mis sukses ya. Noon yo sim. Buti Curug Cikawung Bojong Habato Paterba yang lagi ngetop lagunya Suci Dalam Debu, dikirimin buat semua Mita ECA yang sisian, makasih. Sama-sama Buti Curug. Terus ada Putra Buana, ini Putra Buana teh dari mana? Putra Buana lagunya Mama Aku Ingin Pulang dari Teteh Nike. Salam Emot, Emot kanggo nuju ngupingkeun wae, hatur nuhun. Ya sami-sami nuhun. Ya Mama Ati Sinjai, Teh Leo juga ada nanti lagi. Ya Bunda ini kan di Jalan Horasbah, berarti di mana? Sumatera Utara di mana ini? Kasih Hermikulit ya dulu yang suka lagu ini sih. Oh, Kang Eeng di Gang Sawo Cimenyan, Kang Eeng kemana wungkul? Mudah-mudahan sehat ya. Dilanjut nanti

Hai, saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

Iya, merusuh ini yang belum dibaca. Oh, Mama Atis Sinja ya, ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop berherba yang lagi ngetop lagunya Mama Edi Silitonga. Salamnya buat yang sisiaran, buat suami yang duk apa, oh belum rapi sudah ngirim sendiri cina ya. Aduh gimana ini. Tadinya mau di absen semua pen ECA, oh ini error HP-nya ya, ngetiknya di luar, ini sambil ngadem di depan ya, gelap gulita itu. Ya sudah terbayang mati di sana ya. AF juga, Asep Orsa hadir, gimana sudah empit AF di sana di Jeddah Fosfat ya. Neneknya juga, terus ada Teleo juga hadir. Lagunya apa, Without You dari Ikang Fauji, oh tanpamu ya, siap nanti. Ini lagu tadi, lagu siapa, Teh Hendra sudah, Bunda Niken Jalan Horasbah sudah. Ini lagu Teh Imas ya, 6 Bintang Rock kuserahkan. Nah, siapa saja Teh Imas tahu itu. 6 Bintang Rock teh siapa saja dulu, Ikang Fauji ya yang nyanyi lagu ini teh, Ahmad Albar, terus ada Anggun C. Sasmi, siapa lagi, Reni ya, Reni Mei apa, Reni Jayusman bukan Reni Mei, terus ada itu tuh yang siapa, Predi ya, Predi Tamaela, Phil Collin dari Ambon itu julukannya ya, Predi Tamaela. Terus satu lagi siapa, 6 Bintang Rock tuh Cut Irna ya, ya buat Teh Imas. Terus dilanjut nanti buat spesialis lagu jenaka teh siapa, Mama Nelly ya, Mama Nelly nanti Ratih Purmasi, jenaka dari mananya ini cina ini. Yo Teh Imas ini lagunya ya, ini zaman nyanyi rombongan dulu ya, pertamanya dulu ada dari mana dulu, oh dari Amerika dulu pertamanya, USA for Africa dulu tuh ada lagunya We Are The World ya dulu. Jadi trennya sampai ke sini ya, ke Indonesia.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy, asik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, sudah jam 8 lebih 23 menit ya, masih Melodi Memori. Tadi ayah dari siapa, versi edisi Litonga ya, buat-buatin angin kong di Lembah Sunyi. Nanti ada Angin Malam dari grup Rock Sahara ya, Mas DME. Terus ada Suci Dalam Debu, Mama Aku Ingin Pulang, terus Mama Wungkul ya. Mama Wungkul nanti edisi Litonga hadir lagi. Terus Tanpamu ada, oh, Akim Malabar juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Aki, lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Kau nya ini ejaan kelas 1 SD ya Aki. Kau Tercipta Bukan Untukku dari Ibu Ratih Purwasi. Salam buat semuanya saja, pen ECA mat istirahat. Buat Akang makasih ya, sama-sama Aki ya. Aduh, ngetiknya eng Aki keren ya, Kau ya. Lagu ya, Mas DM, Angin Malam ini dari grup rock Sahara ini.

0: Ya udah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Ya, penutup ini ada dari Bunda Ratih ini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Benci Tapi Rindu, salamnya buat Teh Ajeng, Teh Isma, Teh Bunga, terus siapa lagi, Teh Leo, Mah Anjar, Mah Depina, Mah Dian, Kang Ujes, Kang Herdi, Kang Asep Dampa, dan semuanya makasih. Ya, sama-sama. Berarti penutupnya 4 lagu ya. Mama, Edisi Litonga, terus Tanpa Mu, Kang Pauji. Kau tercipta bukan untukku, Ratih Purwasi, dan Benci Tapi Rindu Teh dari siapa, Diana ya, Diana Nasution. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa buat penggemar acara Wayang Golek ya, biasa tiap malam Rabu nanti diakhiri acara Wayang Golek ya. Dan juga jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain ya, bisa beli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Assalamualaikum aturan, wilujeng wangi mita ECA-nya tos tabu salapan langkung 12 menitnya. Masih di ECA 102,1 FM, lagu-lagu Sunda. Aya waktu seberapa menit deh mitranya, lumayan lah, tambi naon dia. Tambi gandong ngegayotnya. Nantesan acara wayang golek mitra tiasa ngiringan mangga nyomong tenampi telepon mangga kano 081-3-3-4-5-8-6-2-2 tangtesan masih diserangan padak dinatur habato pabutol pitama suatana trasteh moro madu anak pitapedia eksetating otipusnya mangga sadian tiasa dipeser di SCA atapi di agen-agen atapi tiasa pesennya angke tiasa ya COD mitra pesan ke 081-3-3-4-5-8-6-2-2 bubukan nembe aya lagu Asep ti Rizka Florina mitranya Rizka Florina kapungkur laguna tenaon amit-amitnya kapungkur ngawitan aya TPRI Bandung kapungkur ta sering ayanya Rizka Florina. Haturan uju ngantesan acara wayang golek saha acara wayang golek abah abret ngasan wayang bah teras dey payoyo damang haturan di Ciloa Tambaksari nya teras abah Kwasim oge di Batu Lawang caket naonnya abah Kwasim teh caket pabrik sawesnya mage daramang Kang Darsa di Surhawi teras deui nepangan ka saha ieu. Ya Reni masih manco Reni Jayusman sanesieun nu dina kuserahkan tadi sanes. Reni Mei-mei Gunung Cupu ngintun kanggo Teh Hendra Kang Darsa teras Mamah Depina Ceng XSB teras Aki Malabar Kang Parid Mas Sanudin. Mas Sanudin kemana nuju ngintip nu iya kita nuta teleponan ya Mas Sanudin nuju ngintai biasa. Hoyong peting munggaran kanggo Teh Hendra. Oh peting munggaran kayaknya nu seneng lagu gadar ini teh teta neneng di Jeddah Saudi tanya neneng teras bari nyarios kenaon mita itu Hancan Wiraha ianya paribasa Sunda mita tadi siang mah nyarioskeun wanci dina basa Sundanya ayo pami ayana teh wanci sakadap deui wanci sarireuh kolot mitranya aya paribasa naon eta neraskeun wiraha ieu mah nya saka emut mita ieu mah saka paribasa cecenet mande kiara cilengcang mande sagara tayo mahartosna anu letik mita nyaruan anu gede anu miskin hoyong nyaruan anu bengharenya teras day aya paribasa codog-dog tinggal iga hartosna ninggalkan pagawaian matuh lantaran megawe pagawaian sejen nu teu aya hasilna tanya janten percuma mitra codog-dog tinggal igel ta paribasana teras deui aya paribasa cukup belengur baraga naya ta ieu mah resep mere atawi mantuan kabatur bari henteu ngemut karena keperluan nyalira mitra nah eta paribasana cukup belengur baraga naya nya teras deui aya cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa ta ieu mah tebih ka dulur jauh ka dulur mitra jauh ka baraya nya jauh ka sasaha da paribasana cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa aya laguna ti saha lagu Sundana teh mitra ti Kang Billy nya Kang Billy Eden teras aya deui paribasa naon cuet kanu hideung ponteng kanu koneng ta ieu mah pilih kasih mitra teu adil nya berat sabeulah ta pilih kasih nya awon eta teh teu kenging mitra. Haturan nepangan saha oh Mas Deme masih manco nya teras Bunda Rati Hakim Malabar oge okay, ke ieu teh kaya lain teh hoyong peuting munggaran teh
Teh Reni masuk di salagawarkeun nya buat Teh Reni eta nu hoyongna teh nya. Sok atuh ti Bungsu Bandung ieu emprung. Ah, cenah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib mudat Kamaludin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

Aya mana tak celik putih celak herang hartosna mita keluar tina hati anu bersih ridho pisan teu aya geuneuk maleukmeuk ta ieu mah sami sareng caang bulan opat kolasnya lega jalan sesapuan ta sami nya hartosna celik putih celak herang teras deui aya paribasa ciri sabumi cara sadesa tah hartosna beda tempat beda deui adat sareng kabiasaanana nya teras aya naon deui ieu teh mitra cilaka 12 tah hartosna cilaka gede atanapi cilaka anu pohara paribasana cilaka 12 nya teras deui aya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok ta sok diheureukeun mitranya tai cak-cak ninggang huntu cenah laun-laun dilebok eta mah diheureukeun mitra nu laresna mah hartosna cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok teh hartosna kuleukeun mah nu hese oge lila-lila janten tiasa mitranya. Ibaratnya anu bodoh ge pamilikeun di ajar mah pasti tiasa nya lami-lami bakal tiasa janten sanes tai cak-cak ninggang huntu mitra teras aya deui paribasa carincing pageuh kancing saringset pageuh iket ta ieu mah hartosna taki-taki ngajagi keamanan mitra nya misalnya magehan tulak sarang sajabina bilih ayah bancang pake wuh ya. Awatos mas DME bilih gantung dangun mas DME nyata teh leo sok seneng te eta iya cak-cak ta mas DME bilih gantung dangun ta hari ring kuring diemprungin mas DME enggak

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy. Asoy.
6: Oke, di pungkasku dua lagu Mitra Aya, lagu Empo Penate Daun Hiris di Rusdi Oyag separa kanca tadi san ukeun nate bener artinya. Terus tadi teh saha tadi aki Malabar tah hoyong dina wana keliningan nya aki ngarujuk Air Rohayati sareng Mang Eye, ta ieu Mang Eye nu asli mah mitranya pamidina lagu Malaysia mah sanes Mang Eye eta. Aya dina lagu Malaysia ge Mang Eye cenah ieu satu nama tetap di hati. Terus aya sababaraha hiji deui paribasa mitra ieu ke aduh. Aya paribasa nangin deui caang bulan dadamaran tatarang hartosa mitra. Ieu teh migawe hal nu teu perlu nya janten teu penting mitra mubajir nya caang bulan dadamaran. Terus caang bulan 14 jalan gede sasapuan mah sami sareng nu tadi nya hartosna celik putih celak herang rido pisan teu goreng hate mitra ikhlas teu aya geuneuk maleukmeuk nya teu aya niat awon. Teras deui caang padang narawangan hartosna caang pisan atanapi tiasa ningal ku panon batin mitra ka tempat gaibnya caang padang narawangan. Teras cacah rucah atah wara hartosna dianggap teu aya ajena sareng bodo mitra. Tah eta cacah rucah atah wara. Teras aya deui cadung mungkuk haram dempak ieu mah sumpah anu bener-bener alim embung mitra moal ngalampahkeun salah sahiji perkara moal deui-deui nya ta paribasana cadu mungkuk haram dempak nya. Teras deui aya naon deui cai asa tuak bari kejo asa catang bobo sagala teu enak mitra lantaran nuju susah atarapi nuju damang nya ta cai asa tuak bari kejo asa catang bobo. Teras naon deui eteh nya ke dua deui mitra ieu aya caina herang laukna beunang nyata hasil pamaksadan ku cara lantip bari teu aya pacengkadan. Ta eta paribasana caina herang laukna beunang. Teras hiji deui campaka jadi direuma ieu mah hartosna nu geulis urang kampung lembur. Janten teu pantes mitra aya di pasisian nya ta paribasana campaka jadi di reuma. On mitra rupina tepang urang wong ieu mung dugi ka dieu nya ieu tos teu ka etang patebi waos ya. Aduh kada diobokeun mitra wilih darting nya pamitos puyeng geuleuh. Dipungkas ku daun hiris, terus dioyak separa kanca, benar hati disinjai, teras di nawana keliningan, air hayati, sarang mang eye, ngarujuk, kangge sa tadi teh, aki malabar, ya. Oh, natunan karena peratasan mitra, kayak dipungkas ku acara wayang golek, dina carios, Bambang Kaca, ya, atarapi putra Gatot Kaca. Dalang Asep Sunandar atau Asep Sunandar teh almarhum ieu mitra mertuana Teh Pani Sabila nya. Geureujeung kantun sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang, Kang.
3: Wilujeng siang, oge, A.
2: Sareng Akang saha di mana?
3: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
2: Punten Akang satahacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
3: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
2: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
3: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel toslami.
2: Toslami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
3: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
2: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
3: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
2: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
3: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
2: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
3: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
3: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan Akang sing sehat. Salamina.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagur.
1: Ya mau mikir nepi ka kolot.

0: doa tuh cing kumaha rampasan sanayal.
1: Iya. Sanajan loba alesan, ku abdi mah moal di alam.
0: Wah, samene aman.
1: Da bohongan atuh da, papah mah. Tiba heula mah gede bohong we.
0: Lah sok kitu mah.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: Obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

tak carios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nyecep ti sawah gunung Karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat.

0: anu jadi sesepuh teh sanes kajabiti Panita Manikara remagantian buyutna ku anjeun kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi. Tungkul kamari kerudat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamursang Panita watek wahantus Panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakal taling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Iya bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pireus
0: kalau nun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa
1: puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati punde masyarakat
0: nampi nuhun kalih perkawis tina nampi kakapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tenanu katenang
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk jadi puruan dina danget iya hidup diangkir da puguh dina wansi na diunang dina mangsa na disaur dina waktu na malahan ite nu mustari wansi be waktu nurahayu mangsa nu utama neta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang moal aya urang tanpa indung bapa mimi aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kaituna kakait siwur
0: tapi no dama kaulanun
1: tapi sagala anak kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun ya ajab anu bakal tumerap ka urang da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh tawis tumarima sabab naon urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian ti keur ibadah sarengkat saparipola saliring-liring dumadi ibadah
0: tapi no dama kaulanun
1: geningan geus teu bisa ditolak deui omo samemeh ngalaksanakeun kewajiban mapan urang sok abdas heula meresihan beungeut tilu kali eta abdas teh meresihan
0: beungeut tilu kali
1: meresihan beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan
0: tapi nu da mah kaulanun
1: tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu ieu mah khusus nu rumasa
0: tapi nu da mah kaulanun
1: pek komo deui anu aya patula patalina jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning ngajadikeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah
0: dawuh kaulanun
1: tekadkeun niatan ti kiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade ya
0: tepino
1: naon untung na keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugi na ngajalankeun bener. Nu puguh malamun goreng mah urang laku lampahnya rugi we.
2: Rugi.
1: Naon sabab? Da atuh ah ngan sakolepat di dunya teh cu moal lila. Moal lila.
2: Dawuh kaula nun.
1: Pek. Mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan. Mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu ka kolotana na huntu geus murang kabeh. Ieu huntu abong kena datangna paneuri init na geus ti heula. Buuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul. Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongkoh. Jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana. Naon deui? Lintang tinunggu-nunggu dawuh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadina mah teu lega ayeuna mah ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Taku kituna atuh ayeuna pupujeuh kana jadi buyut. Mumpung jag-jag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun. Ya.
2: Teu pina damel kaula nun.
1: Gerah hempe gerah ngabdi ka nagri. Gerah hempe gerah sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng.
3: Bakal nyarita.
1: Bakal nganteur. Amal hade bakal nganteur kana hadena, amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan maneh ke di ditu.
3: Nyarita dirun kana ka gorengna.
2: Dauh kaula nun.
1: Tayeuna gede geus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anyeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun. Cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit.
3: Lain nulian
1: eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah. Hay Raden Abimanyu putrana Tuang Eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra kakasina Pergiwa boga anak maneh.
3: Tuh dulur teteh.
1: Tuang Rama teh Gatot Kaca
2: tepino
1: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu. Ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon Tuang Eyang Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot parantos muksua ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti.
2: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
1: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
2: Tepina damel kaula nun
3: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh.
0: Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu da naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
2: Dawuh taulanun.
0: Tuk kitu.
2: Dinten iraha kinten-kintenna uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa?
0: Heh. Aya-ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
2: Teu pina damel kaulanun.
0: Sareng sena ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh, nya gara prak gara balakan ku hideup.
2: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh
0: entong di pikiran uyut mah entong. Entong di pikiran keun bae, keun bae. Da pala catrik loba di dieu. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah-cenah aja nepi kana waktu, na cenah uyut ngumasing pati tu makaning perlaya, keun bae kasep, da cenah aja teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Heh.
2: Dawuh kaulanun.
0: Ya. Yeah.
2: Di malam.
0: Wir pen. Barang jumagan sapratane pun para catrik. Nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu dina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala. Unten punten punten.
4: Sewu pepenuh laksa tutuka, muga ulah jadi ngating penggali pangasa.
0: Naon, naon.
4: Aya naon ye teh? Meningakeun kulan. Aya anu rag-rag jalmi duaan ti luhur.
0: Aya anu rag-rag.
4: Teu pina.
0: Ai ai. Atuhna make tataekan.
4: Sanes rag-rag tina tatangkalan nanging ieu mah ti awang-awang.
0: Amuing amuing amuing di beulah mana?
4: Palih mana, Mang? Palih ditu kulan.
0: Cikan bawa kadi bawa kadi.

0: Nah, iya asawawu jelema teh.
1: Saha kinten-kinten uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin nya teh rupina bakal tingku nyeri ngemasin pati tumakaring perlaya.
0: Duh, teu sangka. Asawawu ieu.
2: Mamah.
1: Cobi atuh uyut.
2: Mamanawian tadinya atuh.
1: Mamanawian. Kelanan.
0: Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapa mulut ginuluran sapa nejati nekanan. Hei. Sugan can pastina itu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Sobi atuh yut.
0: Tagening. Jika cingkar ranjet. Tak. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
1: Ngaras pisan geuning anu hiji mah itu aduh. Dina pangambungna pisan menyuwel.
0: Lain menyuwel eta mah irungna we meureun kitu.
2: Biasa.
0: Nya.
1: Anu hiji deui eta ngelok irungna.
0: Ah, kitu we biasana meureun.
1: Tu bening uyut, parantos usih kuyut.
0: Tak. Jeung maju usih. Asup angin belegung.
3: Hayu keluar mah geuna.
0: Aya ka hirup. Hirup euy. Eh siling. Nyata kuring mah pae. Mun nya juring anu pae kocoblak. Euy. Moal di akhirat teh ieu teh. Bisa jadi euy tiis hawana ge. Tiis hawana.
1: Kocoblak uyut.
0: Keun antep.
2: Cara
0: sangeunah na keun bisi masih kene kabur kene meureun pangajianna na keun han.
1: Euy.
0: Buah di akhirat teh ya, urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggal leneng ka sada. Sada nu keur badami. Buah euy melikat teh melikat meureun. Lain melikat malaikat meureun heuh. Budak.
1: Aduh.
0: Euy. Kumaha lamun nanya? Cara meureun saha pangeran maneh? Ah, rumah sakeun nih, urang mah tukang mirit gitu. Bejakeun nih, gitu dia kan tukang gapleh. Urang aku we, dileulah ujung.

0: Gusti.
1: Uyuh. Ria.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
7: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
6: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
7: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
6: Habutop,
7: langsung enak.
6: Keenakan sampai sekarang?
7: Sampai sekarang.
6: Terus masih mengkonsumsi?
7: Masih mengkonsumsi
6: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
7: Dari radio.
6: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan kalau ngasih petugas bekerja di mana?
7: Parkir.
6: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
7: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Terima kasih Pak Asep.
7: Ya, sama-sama.
6: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen. Euy, aya deui mulih geung.
1: Naon?
0: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, ampun deui.
2: Aduh, eta udang.
0: Nu rame pisan mah eta
2: Kamerun jeung Kamari.
0: Kamerun jeung itu jeung Rancakole.
2: Teh
0: nya. Teh nya, siap. Cik aing oge entong miheulaan aing.
2: Mana naon?
0: Cik aing mah teu bodor eueuhna naon tiis, deuleu tiis. Masih cara aing.
2: Canggih
0: kada aing mah canggih. Ai ai. Kalah hareur ieu teh ditaros teh. Mohon eta ngaran abdi mah. Ah itu nu pengker saha? Abdi sih. Ye. Abdi mah ditu ti telu.
3: Teluk Bango.
0: Pan aya kajadian di Teluk Telin. Tuh cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin Saudi meureun.
3: Heeh. Kajeng Suryadin.
0: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
4: Islah ini teh buyut.
0: Eh buyut teh naon nyong? Ai jelema Udin.
3: Hah? Awam pisan
0: tinggalin zaman teh nyaho buyut buyut teh lamun urang boga bapa ta bapa urang teh bapaan ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut mah sih mun liur jeung aing ah
3: kieu bejaannya ka urang kieu bejaan teh nyahoeun
0: heeh sapertina urang teh boga bapa terus ta bapa urang teh boga bapa saha bapa-bapa ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa-bapa? Anak. Jadi, ka buyut ngaranna. Pencak kakina tong kulalaki tu ka awewe. Ari si Nyai teh boga inung.
3: Sok pok-pok.
0: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung inung inung si Nyai. Ta sanggeusna inungan si Nyai teh aranakan.
2: Ah.
0: Jadi jadi anak nate inung silai aduh cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh pernah nate buyut teh kumaha
4: or kaula teh boga anak anak kaula teh anakan ta anak-anak kaula teh aranakan deui jadi buyut
0: jadi liur ya ingat putih di putih liur jadi liur ya ingat kegering-gering sentuh besi ya ingat mikiran buyut berorah mikiran pencak kaki ayo kau goreng pikiran ya ampun lupinya cepat padepokan naon sih
2: padepokan naon ya teki
4: ieu teh padepokan Andong Kansana.
0: Kulai. Loh.
4: Dah jiga nu rewas.
0: Ku kupingan teh Andong Kansana.
4: Iye.
0: Ah. Ingat kene? Ingat da ingat itu tadi ka ingat.
3: Wah.
0: Engge sadar teu ingat. Ai ge hirup teh disangka teh eling itu sia teh kumaha teh. Baheula geuning basa juragan Sijenat, basa Sijenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Heueuh, euy asa aneh cing. Eh, duki salira teh kakasih teh saha?
4: Ngaran kaula teh Manikhara,
0: Gusti.
4: Daha naon jiga nu leuwas?
0: Piraku lali deui ka abdi?
4: Oh, nah saya cuma nyong.
0: Baheula watos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si Jenat ya begitu. Nuju ka kandungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palailau Kwader pan ngakadieu datang. Basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Alah, oh nyuhun.
2: Lain kan.
3: Nginjem kajang musuh tadi bere
0: ya tadi teh nginjem kawa uken kecilik tadi bere
2: mamalah
4: Nya jadi memalah marahan namun pegat semata cenah gentina jiwa. Namun pegat semata teh.
1: Ada saburilang.
4: Itu ta. Mun pegat saburilang kacuk ka dieu.
2: Dua mata mengayap.
4: Ayah, ampunnya ini. Ayah, Gusti, aduh. Naon itu juga gabruk apal kakaula.
2: Lu mau itu saya teh.
5: Terasa nih. Kita kasih bau ay itu teh.
2: Sasi pelatuh, Ewan. Gue sungguh pun kata Ewan.
4: Tadi nasi gada diberi duit, Aing.
2: Ke. YouTube ya teh sah.
4: Ke iya teh.
2: Tiraku lali doi ka abdi. Panabi teh nawala teh pawongan panawa ka pungkur.
0: Aduh, tobat Gusti. Gening ieu teh putrana Kakang Semar.
2: Sumuhun.
0: Tobat Gusti. Gening araya keneh ieu pawongan.
3: Tangkanya.
0: Kasep. Bang kaca.
2: Alanun pangersa. Saha ieu teh Yun?
0: Dawala
2: abdi
0: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut teh.
3: Sakeunya taksi.
2: Nah, meni precis abdi.
0: Saceh.
3: Naonana jiga Akang teh ah?
4: Ka dewek nuruna mah.
3: Naonana nuruna Kang?
4: Geura sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek.
3: Aya naonana?
4: Ah, nah ka mana karepe ngomongna?
2: Geus ieu meminung, keumineung.
1: Beda
4: sipat saeutik teh mah. Beda sipat saeutik.
2: Tapi no damah kalanun Buyut
0: Dawala
2: Sahatea itu Buyut
4: Sahatea sih
0: Bisi maneh kapal itu anak na Gatot Kaca Suwargi.
2: Aduh Gusti
3: Aduh ngani
2: Anen naon itu aki Uyut naon uyut
0: eta teh sono meureun kasep eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng
3: diatur di kapungkur
0: teh hay bapa maneh aya keneh cepot
2: aya lain nanging nyakit we parantos teh pati awas ningali kana tebih teh sing
3: ngayap angkat
2: pun bapa teh ngayap. Kata oge Aisyah kalian nyoe sama coe kana ti koto.
0: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh.
1: Percaya
4: deui. Ya sama. Ini manja ya aki-aki ngomongna euy. Ahnat teteh.
1: Sama waktu
4: teh ku Akang. Aduh ampun.
0: Toba so aya keneh.
4: Aya sin nyakit teh aya nya. Pun bapak teh parantos sepuh pisan ka tidak pasti sepuhna ieu teh sin.
0: Heuh syukur we, syukur.
4: Obat kini ieu teh putrana si Jenat monyong.
2: Bina teh.
4: Dawala. Heuh, dewek sedih euy. Heuh pae ka nya.
3: Jiga Kang.
4: Dawala dewek ceurik ieu. Heuh sok na teu bejeun cimata. Beak kerodok. Ayah ampun ting aden. Ieu teh aki aden.
2: Oh ieu teh aki Astajingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
0: Nya ieu teh.
2: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning rag-rag di buruan.
0: Naon maneh teh rag-rag di buruan da pae tadi mah maneh teh.
2: Kumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Prasajenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih Nagara Prasajenar Sakti Mandraguna.
0: Amuing.
2: Serangan dadakan kulan ti Nagara Prasajenar Patih jeung Senopati amuk-amukan atuh Raden Pakesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan. Abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balantam tamat di Astina dina waktos ayeuna.
0: Aduh.
2: Di mana aya serangan ki? Ka Astina aden tuang rayi Raden Prakesit. Kang Rayi Prakesit maot ngemasing pati tumakaning perlayanya manggenya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh.
1: rakyat tu tanpa dosa gini.
2: Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan. Loh, nungungsi mah nungungsi.
3: Tanpa dosa.

0: Gitu karate aki. Sumuhun aden. Uyut premios pangpang kaca maksad. Melaan kang rayi prekesit.
1: Keladan.
0: Ke aden ulah wakaka itu nyalira bahaya. Sadanten walat dia balat tamtama geruksak serangan tinagal prasajenar. Utusan raja ngarana teh Raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning. Patih Sang Kuning kapungkur mah teh patih astina. Saha teh? Sun Sang Kuning teh. Kurang aja. Duh, kumaha nasibna Kang Rai Prakesit? Numawi hidup kakumaha enak tekulan.
1: Amuing tu geuning. Paingat. Dengarna hatenya tahu bakal aya kajadian Bang Kaca.
0: Anu mawi nyuhunkeun restu ayeuna keneh Uyut maksud ngajug-jug Astinapura
1: elana. Ngagurung geusuk kitu. Sagala rupa oge kudu leuleus jeujeur liat tali.
0: Kanjenane kada leuleus jeujeur liat naon menyong bejeh?
2: Liat tardi.
0: Kudu liat tardi jadi tardi teh liat. Naon liat teh cileuhna beulegeun. Hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng burung gusuh kedah landung kandungan kudu lahir
3: lahir
0: naon cing menyong lahir irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalaer
2: nya kudu lahir
0: dah kicu. Ulah waka aden, ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane sakur simpatisan. Sadayana kedah kumaha carana?
3: Tokoh-tokoh.
0: Nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana? Kawatos teuing atuh Kakang Rai Prabu anu prakesit aki. Mun katenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cimalaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha?
2: Salameteun lagi nya eta.
0: Lir pentra. Barang saur remagan sapratane pun nyata narsim neraga saking sawarga maniloka. Kau tusku hiang otipati jagad nata. Pikir nepangan yepanita Manikara.
4: Hei Manikara. Ula kaget ya kula di sawarga.
1: Ayat sahai tercocerokan.
0: Yuh dewa gini itu monyong. Kabeneran gening itu dewa?
1: Aya dewa gening Bang Kaca. Mangalingi dihilingi.
4: Mulah kaget kaulah panikan.

0: apa sampean pangeresa?
1: Manikara?
0: Aulah.
1: Diterima
0: punya Snuti sampean. Dawuh.
2: Aya naon
0: ieu rewas?
1: Ngaturkeun sembah pangarjana maya ya. Iya, Bang Kasat, Manikara.
0: Dawuh.
1: Ho, anak Gatot Kasat.
0: Dawuh.
1: Amuing,
0: geus gede kieu, paingan.
1: Ho, diterima, Kasep. Percis bapak anak tanda bungkutnya.
2: Semangat curan rawuh sih.
1: Amuing. Gening mana sepot ayah di dia?
2: Nginep duk. Rumawi sendi astina terepot.
0: Ho, bener.
1: Ayah serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Para tentara namanya tamurin ka Astina.
2: Nuhun sih.
1: Turunan anak sang kuning kata cepot.
2: Nuhun sih. Tapi wartosnya macam turunan Mang Oeng, Ongko.
1: Naon.
2: Ternyata jelma.
0: Ah, sama nakara.
1: Semar kapi hatur pulat.
0: Dawala ditarima jak. Sager.
2: Saya.
1: Bapak mana sager?
2: Saya, pulat. Udah. Ajar kunci cina. Bapak dewek dulur ka dewa teteh heuh.
1: Tah bohong. Mudeg dulur ge mawakeun unggal bulan meureun dewa.

0: manikara bang-bang kaca astra jingat dawala age sumpingna dewa isawarga unirahangan diga amuing amuing sembah aturan rawuh nun
1: sembah aturan rawuh kaula nun eyang
0: sembah aturan rawuh kaula nun eyang ah mentong pipilukeun atuh wilujeng sumping
2: Allah
0: manikara bagian kaya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima oge kasep pangpang kaca incu eyang bagu astra jingga jeung dawala
3: bagu rabi oge
0: oh tina naon
1: saperkara kau datang ka dieu hayang pangni kadua nyata nanam pipar
0: jentih yang watipati jagat nata isya warga maniloka
4: oh iya
0: daya lian bintang tikula terik inyem iya budak ngarana bang-bang kaca incukula arisa bambi isya warga te ayak aja lian ayak iji raja tidak garam perasa jenar anu maksudna menta widadari tenyung wiru nepi ka maksa dewa-dewa eueuh nu kuat
1: nanging dawuh kan Kyai Wati Pati jagatna
0: cenah mah kudu menta

pantun kue yang kasa warga Depribon pangusir kene taraja tina gara prasa tina garana yaita sumantara raja tina gara prasa tina anu maksa minta widadan itu kasep jadi yang nungkap kadie tete ya liar lintang tipikin ngejemput hidup ikin dibawa ke sawarga.

0: Itu bening cuk.
1: Ulah jadi bikin ku anjen manikara.
0: Ulu. Kan tenang. Manga teh teing. Manga. Ay dipunut ku dewa mah. Dasagara rupi lagi. Maka ditanggung jawab. Itu.
1: Manga teh teing nanginnya gitu dah. Wayah dalam mah tebih tinang agaduhan pangarti. Tegaduh rasa inuku pangabisa.
0: Itu bisa gitu, Meren etate apes nawe kuduku hidup.
2: Ayo ku gitu nama sun. Teng manu teng bumajit aceng celeng anak meraku kunjungan.
0: Waduh.
2: Lawan cepot. Cuman iya murang kali. Kapan kapungkurna oge itera makna nyera makna iya murang kali.
0: Ha. Kuma gitu.
2: Waktu saya kejadian naga porocot ya gini.
0: Lain naga porocot, naga percona
2: menurut saya tak sun. Naga mercon.
0: Persona.
2: Baik tu.
3: Oh, ada kenyak-kenyak-kenyak.
2: Ada maksudnya mah kenyak-kenyak-kenyak-kenyak. Bahasa aya naga morocot. Tuh, dak inge ponok lecah tu.
3: Rentang porok sama gitu.
2: Naga percona meureun.
0: Heeh.
2: Kapan diusir teh ku juragan anu gaduh kaca?
0: Alah, heeh.
2: Aya dewa pohoan, aya dewek panjang. Ingetan ke deka panjang.
3: Dewa
2: mah ponok. Sungguh.
0: Ayo bener.
1: Bapak na oge baheulanya.
0: Tu garing sekeun kajadian di sawarga balik hara. Timala.
1: Inungna ieu budak teh pergi wanya.
0: Dawuh.
1: Aye nini na teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?
2: Pun anak nini na ieu budak teh nya eta Endang Manuhara.
0: Oh nya.
1: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
0: Dawuh bener.
2: Itu sih. Bagja dina waktu kieu sih. Iraha bade ka sawarga?
1: Tah sajabana ti kitu.
0: Ieu
1: kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona tarumpah cerama.
0: Lung cupit siapa perhata huncakan sana alas-alasan kancing geruda mungkul di bawah kue yang tisah warga gerak pakai hilaku hidup.
1: Aduh, gelicu.
4: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ya, ini moyong itu baju si jenak. Aduh, jenak pelak yang acuk lah, ambil ya, Gusti.
1: Gus, kawalah, cepot. Tersangka pamijing baju na wecepot yang si jenate.
0: Mohon weh piyut kita raksukan anak kang cengra maswargi.
1: Bener
0: raksukan tuang ramah itu.
2: Badong lagi di alus kia.
0: Badong na upamit lepat mengisi baju kere dah.
1: Ya kere
0: baju kere anta kusuma.
3: Jo karemoni.
0: Sinjang wasunona. Eta.
4: Sinjang kirut.
0: Sinjang kirut sajatining wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh we make baju ieu.
3: Make kayu badakan baheulan ning
0: teh. Tayeuh teh. Di antarana bae glung cupit si Mea Prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda Muntun.
3: Kitu kan.
0: Baju kre antaku suma sinjang wasunona jeung tarumpah ceramah. Ieu meureun euy buatan Cibaduyut teh ieu tarumpah ceramah teh.
3: Aya di Jakarta tokona teh tarumpah.
0: Aduh ampun Gusti. Ining bareto kangean itu juragan anon teh. Ceuk sinen teh geuning sinjang merut. Sajatining waduh.
3: Ngeplek jawer.
0: Ngeplek jawer. Sudah jawer.
3: Begitu kakak.
1: Amuy.
0: Gerapake. Tak iya baju kre antaku sumah tekase watak nate orang nana beraja ingkang tumama.
3: Ini gitu kah.
1: Nahun teteh hartina monyong orang anak beraja ingkang tumama teh.
0: Hartina teteh moal ayah pakarang anu bakal terak.
1: Oh jadi orang anak teh. Ini juga dewek bajigur.
3: Orang nono atuh.
0: Ariyu watak nasin jangwa sunona teh. Cepetan cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan.
3: Wonten
0: panas datang kepanasan.
3: Oh,
0: ayo tanpa ceramah. Nyata mansat kesaka geganawiati. Kalian bisa dipakai najong. Batu ge kadang-kadang jadi korang.
3: Jelas.
1: Beres lemun aing buka proyek cari nita we meureun aing kaya tarumpah.
3: Ngitung eta teh dosor.
1: Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pandega 3 tah nyimpang kana saku.
3: Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
1: Sangkanya nol. Ye. Is teu meunang kitu mah. Ye, ari usum.
3: Aja makan uki itu batu rahmi.
1: Ulah sekali-kali jadi oknum. Pemali teteh. Yeah. Eta minggah buruh wa buruh we. Gerapake aja kai tu hidup bang kasa.
0: So gerapake kasih pirak sukan tilas tuang ramai. Sabab puasa nu bakal bisa nerima anu hak. Nau nerima warisan ieu lintang ti hidup anu hak na. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah. Ya mau dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabegaan turunan hidup ieu baju teh dibikin ku iya
3: aya hakna ieu mah dikana
1: sok kura pake
0: ieu sumara kaula nu
1: cicing pake
0: permios pangresa
1: tah kitu manikara jadi kaula teh tadi teh saja mana tinggal teukeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa maka bisa ngaresekin pas sogre ganti sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
3: Leres.
1: Henteu priyogi disarangan ku abdi.
0: Is pugu.
1: Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
3: Pengalaman
1: euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolotong balik di kadunya ah. Tinggalkeun di ditu.
0: Is. Sana aya lowongan ditu teh cepot.
3: Kan angles itu tempat tadi.
1: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur.
0: Iraha atuh kulan angkatna?
1: Ya ieu.
0: Tuh ning.
1: sapratane pun nyatana ibal-bang kaca saling senangane angian Raden Gatotkaca teu dipikeun.

0: Bonyong.
1: Tinggal ku silain Bonyong.
2: Gusti, menit di pijen stasiun. Agan. Cepot si Jenat balik deui.
1: Yuh, si Jenat hirup deui. Undang ni, bujur aku mager heran, milu sedih.
0: Taubat, amuing-amuingnya menit jadi picin sasir percis bapa nak. Tersangka.
1: Telungitunya anu orang ini.
3: Ya pasti kata.
0: Tidak bang-bang kasar.
1: Eta sora dulu.
0: Ya an si Jenat balik deui won.
3: Yakin tanah kan mangkir.
0: Eta soanten
3: itu bisa.
0: Ya an sora na oge percis we Gatot Kaca.
4: Wes.
0: Teleungiteun cepot. Nuhun bulan kesepuhan. Tak itu kasep Pangpang Kaca wayahna we cututurkeun eyang milu kasawarga urang ngaringsekeun pacok regang kasep. Luun tinggi dateng sandika. Mup, itu sora.
3: Sobaknya itu.
0: Sama tukangnya gara punyung tatuang Uyut. Uyut. Permios Uyut. Uyut dalem Bang-Bang Kaca.
3: Oh.
0: Bari nyawasan pancen pangrasa eyang tisa warga. Pikeun nyintilkeun julik anu nyiluri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak di sawarga. Nyaita anu bade mulut widadari.
1: Eka seh. Didoakeun ku Uyut. Cing salamet. Cing bener. Cing bager. Jadi jelema teh cing bisa. Jadi jelema nya ahan dedehan welasan jeung asihan.
0: Nuhun ngita teu sandiga. Amit pangsa.
2: Sakitu we kaula manik hara. Baik ini ayuna.
1: Moal
2: nanaon ibu dah.
0: Percanten, percanten.
1: Aduh, bade permios abdi geus sih.
3: Aduh.
2: Abdi oge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang.
0: Nuhun inggih, permios.
2: Hayu cepot tawala. Urang mau mampah ka sawarga manik hara.
0: Permios Uyut.

0: for your goblet.
1: Voilà.
2: Sungguhna ku pamios e abdi oge moal mekelan ka abdi.
0: Tah aya teh 10.000.
2: Nuhun atuh ah. Make masihan artos tadi abdi di aya ditampi atuh.

0: Tur di jalan na parantes dumugi ka payunun hiang wati pati Jagannata. Nyati dinya tebat na jug-jug lawang selapat angkep. Ikan na pangan hiji raja anu ngaku ngaran Prabu Sumantara ti nagara Basa Genar.
1: Jangku gede simar dada bewa simros taya papa dana pasimulin bangbangan.
0: Upa mangan reka sentak semua.

despierta siempre alguna. Bibisik Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasagenar, salah sawios turunan anak pati Arya Sangkuni. Pengawakan jangkung gede si Margada biwis si mulus tayak papan anak pasemunir bang barungan pemangan dikasentak suor. Soca nyorot dari suya kemar, sakti mandra guna punjulia tak papa, tutas kening katimulan kegagahan kasatian langka mandra guna. Ngan girangan tiga. Kunaon ieu dewa acan ngan

0: teh keur meujeun da tengah poe ereng lan
1: mata-mata
0: ya pantes nama pageun ngajingjing payung ditiung ku teko
2: banyak itu
0: ya
3: geus tanyung wiru
0: lamun tiama akang teu bisa laksanakeun nyai tujuh wiru widadari anu ngarti akang bakal paragat nyawa
1: luas-luas digarangkeun jeung
2: luasnya
0: kajen paeh bae bangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana

0: keurekeun muid dari kinyung weh wae.
1: Wis teh kana pada saran dewa naon anu bakal jadi kalah kaula?
2: Ya kitu nya geus tenang.
1: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sareng di hareupan
2: wae. Yakin jam tu yakin mah ye.
3: Kalinci
2: kitu kana? Nya.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula.

0: batas nate ayak kesang anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran, bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang hareupeun kaula.
1: Edah, ya kitu di batas natanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung ulah bia balatantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Panawa geus maldar. Nu aya anu ukur turunanna si Prakasit sabejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun teh mah aing yeuh bisa mawa tunjung wiru, yeuh pasti kaula dek bulan madu di Astina.
1: Oh, beres.
0: Ieu teh ieu nagara Astina anu hurung harerang, ieu karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu lian di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model kitu.
1: Nengang we eta mah.
0: Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagi neeng widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-mina lucu teh nu nurupan alus lahur haneutangtu.

ne penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen teh yang ati pati jagat data kairing astra jingat dawala saha atap dewa awan nyampulkan kadir jilaya duaan mangkau ya buah-buah etan urek nganterkan widadari dewa naon ya.

0: Are eta nu tukang saha ngaranna?
1: Abdi.
0: Iya. Yeah.
1: Bener kopi.
2: Oh, bener kopi di mana atuh teh?
1: Di Jonol.
2: Saha teh bener kana?
1: Nya murid Pak Haji Sidik.
2: Aya kitu.
0: Are eta hiji deui anu make kopea.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Papa Banja.
1: Aula Bang Kasa.
2: Bang Kasa wong ngelimu.
1: Tuan.
2: Wong ngeli.
3: Menawan silakan.
4: Ini silai ngawan. Mayong. Nawan. Wong ngeli. Cik silai ngawan. Wong ngeli. Jika cangkir teh agung buah ke. Supir kiri harga tilu.
3: Wong majalaya. Wong tangkir.
4: Urang separako itu si kuningnya. Sebut tekep.
3: Urang samparako.
4: Urang sampar, urang samparako.
3: Jika kuu,
4: jika kuu.
3: Kalau kita peminah, ketika tuke.
2: Ini. Salu balik mana dunia?
4: Kuring.
2: Saha.
4: Lebih kuringnya.
2: Ayo mete naon.
4: Ini, ayo raja tinya lebih.
3: Orang pakai lebih itu.
4: Tukang ngawinkan kasir.
3: Kasir kanawan tak kawin.
4: Ayo sampun. Ayo.
2: Ari eta.
4: Ngenakan kuring dewa la. Dewa kuring tekeke oge ngan dewa la.
2: Ya. Dek naon mane Bang Kaca.
1: Bener mane anu ngaran Sumantara.
2: Ya teu salah.
1: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anwaran perkasih masing pati temakaring perlayan. Ayeuna anjeun raja aku kaula diusir ti tempat. Init suku teu init teu harti mare bakal anterkeun ka kawasan di muka.

0: Dewa dewa waktu kuat lawan lengkuat.
1: Ya Allah Raja Sakti Mandaguna. Ya para ratu Mekayung-yung para menak Mika serang kolot ngesok budak era dengan Mika dedeng.
0: Hari karya yang ayah jelaman oleh sosok kodol ngarepen ku

0: sok. Lamun bener-bener anjeun hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener maneh hayang kawin dari ngurus Tunjung.
2: Naon, Legung?
1: Naon widadari naon bisa?
2: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru.
1: Tunjung Wiru.
0: Yeah.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Iyo sakit, tong ngerepotkan.
1: Ah, kena ku aki, entong.
2: Talik, sama talik.
1: Enggak, itu kena buru-buru. Ini parantos kesel, abis itu tadi.
2: Apa kon wani malang aku, Bang Bangkasa?
0: Orang wani, dengan apa aku lanang, kue lanang.
1: Pokoknya ayo pada-pada lenang, buru-buru lah.
2: Ya, begitu.
1: Kena abis mereka ikuru dulu lah, ya. Naon, cara? Cici se, doraka kalian cek ibu cari.
2: Menggang garangan.
1: Oh, menggang garangan kain.
2: Benar tegar-tegar pati.
0: Ya,
2: maju pangsan.
0: Mengkergi.
1: Didoakan yang cukup aki jeng selamat. Bilih kirang tanaga sama teh aki dulu kali.
2: Kuma nyamat aki.
1: Nyamatnya?
2: Semumun.
1: Bah minta.
2: Siapa minta?
1: Tetapi Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengker lagi.
1: Milujang atau agan? Si jena tersangka hirup deh. Nya te asa ditinggalkan maut lamun kia mah asa papangih deh kuring tewon.
2: Nya asa ayak ini.
1: Sama teh aki aden. Dina mana? Anu ngagegeh nagalang sujen Dewi Kolonang Sari lah gitu.
2: Kayak gitu aja ya kan.
0: Mengkerapi
1: somohon.

0: baik. Ia bang-bang kazannya tak bakal kopi galan pati sarang Prabu Sumantara. Para dewa nugi karek-rek ngajajar nonton anu padeo kopi galan pati itu payanana.
1: Kasep, bang-bang kasa didoakan.
2: Didoakan kukulang bang-bang kasa. Ayo, ayo, ayo.

0: Anaman.
1: Orang ajar rasakin bangsat.
0: Coba.
2: Aduh, itu mana semua.
1: Orang ajar siapa suku top kesan karena cukang. Irung.
3: Aduh.
2: Nawan tadi.
3: Menitung tuh ngomong jatuhnya.
2: Aku mau terbetekan.
3: Kita syukur toke cang kena cukang. Awi.

0: amus pisan karena iga buruk.
1: Aduh,
0: bangsat.
2: Ayak gitu. Nah, ini kan.
3: Aduh.
2: Seri di naon?
3: Ada ngewe, ku dewek ngomongnya.
2: Ku baca
0: Aduh. Eta sikuna, sikuna, sikuna.

0: 留下。啊啊呀！我用啊！
1: 快，往上，往上，跟他要，
0: 啊，往上。

0: Ranyata sakti mantra guna punju ya bapak.
1: Wah ya ay oi.
2: Kumakang ta, ayah nama.
1: Ting hees, ting naon tukang goong ke laut ya terus. Oh, jiwa seni lebih kaki itu.
2: Ah, itu nih.
0: Maju kurang ajar. Ya.
3: Beakin.
0: Ya.
3: Tuh. Rasa kena kurang ajar.
0: Pasti tersayang tumang para.
1: Iya.
0: Iya Prabu Sumantara di ajong angena. Watak wantos babang kacang anget tarumpah ceramah. Sinjang wasunona rasukan kreantang kusuma.
1: Allah.
0: Atau kasaktianana ina waktu ia yakin katingaliku para dewa ngabulinya ini taya papadana tengelna pangaruh tengelan tarik jeng ilmu panmu jampe pematuk yakin ia raja raja negara prasa jenar ngaruh muruk lir kapuk kaibunan kapas kau jaran lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing patik tumakaning terlayar.

0: aki muji.
1: Aki banyak
0: rang. Agung kagusti nu kagungan. Jumarna kana kersana, oge kaagan, kaaden anom. Aki muji tampilin tuang rama kapungkur teh kitu seperti aki we ayeuna.
1: Sering aki ditampilin kapungkur.
0: Aki ge kitu sering ditampilin. Aduh, precis tampilin aki sih.
2: Basa nampilin naon aki?
0: Heh?
2: Basa nampilin naon?
0: Gini ku agan ni temalanana.
2: Ya teu naon itu tunggal wakilan eh. Basa nampilin naon?
0: Nampilin cakung. Aduh, dikumaha teteh agan?
2: Ditajong angeuna dikepret beungeut lah.
0: Tapi kageuneuh kitu jadi beureum meuli larila mah. Kaing sih mah. Itu sih ulah ngomongan ngembet teh kaing teh. Ngeuh, rori amun dengar sih ini.
2: Cicinggi, cicinggi. Sugan hirup deui.
0: Nah. Mustahil.
3: Bising-bising ya.
0: Musiat. Hebat ye bajuna raja nya. Lah agan itu dewa ni. Amuing, amuing kasep eta gua. Eya

0: tinggal amar watas utam bingga tampil bingga mau jaya kusuma wejaya kusuma
1: giri rusi lan paingan
2: giri
3: giri hartina gunung
2: rusi
3: rusi cacing
1: aing aing aja tatu sarkas buk sangrang yamuk teu dipikeun sasieur bapana we percis cepot percis ramana sing abdi mah henteu henteu asa ditinggalkeun mah atuh mamikeun mah asa mulih deui we sejenak teh sing tayu aneh tapi nyata teh leuleuh. Nuhun kulan maha dewa ye teh perwatak angean nunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu nina kencing itu pun incu atanapi pun anak atanapi pun biang angus gelok
0: tersangka cu gerak tepungan itu perkesit anu kiwari kenandangan keprihatinan
4: dong
0: pek gerak yang sekin pacogregan raja na geus paeh komo patih-patih na anu ngarusak negara astina ieu
4: mah dong
0: sakitu tak iya kagedean ti sawarga
4: naon ieu teh iya
0: tak iya teh cupu
4: cupu
0: cupu cupu manik astagina
4: naon di jero na ieu teh iya
3: kadegan ulah bakal dibuka engang di jero na teh nya eta teh nu abdi agan
4: naon eta cupu
2: wadah naon di
4: nah make nu api
3: kapan disebut lagi cupu manik astagina cupu manik astagina balego udah didengian aing mah cupu manik astagina
2: diam
3: cupu manik astahiam nya kapungkur teh ieu teh di kukutna kumang teh dipake wadah sampah aduh misaya pisan ieu cupu na we keur aki nya dak cina emas teh bahanna teh dilapis kumus eta teh cupu manik astagina teh bahanna teh tina emus di jero na teh nunuk jadi ampun naon teh teh dilebetna teh
0: hayu teh di jero na teh tirta kamandalu
2: nya kan tirta na kan
0: di jalan teh tirta teh
3: apa tirta
4: nah maka jeng itu bahwa mah jadi tukang cukur teh teh
0: tirta teh cai
3: oh cai
0: tirta kamandalu
3: oh kamandalu jadi tirta teh cai
0: cai
3: jadi lamun aya cai ngucur dina ceuli aing teh tirta teh teh
2: lamun tirta bau eta mah
3: aduh oh tirta teh meong tombe ngan tirta na tirta bau keling meureun keling aduh ampun teh gawe gini itu ade gini agan ya
4: aduh kade ulah dicook ki
3: teu aduh
4: ulah dibuka
3: kita pun dia ya.
4: Nah, udah dia kecerai-kecerai.
0: Ish, kan dia bisa bahe. Cepot.
3: Mungil.
4: Nah, ini teh gini. Dilebet na tirta kamandalu teh naon watek na iya. Watek na.
0: Tayi teh watek na teh kasepnya eta bisa ngubaran jelma anu pae. Can pasti na. Lamun aya jelema paeh tapi can pasti mah bisa diulasan ku ieu

0: gitu.
1: Waduh, nungguin atuh iya.
0: Sepetek.
2: Mangga atuh aden urang ka Astina.
1: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Iya.
2: Yeah. Eta kasepuhan
0: nemutkan.
2: Panginten aden mah Eyang perenahna.
1: Sa.
2: Akasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Nuhun. Kapungkur mah kadalang engkoh teh.
0: Jadi supir beus engkoh.
2: Jadi supir beus engkoh. Ah, pemali teteh ka kolot.
0: Eta teh ngawarakus area teteh.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh teteh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Nuhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, gitu.
2: Gitu. Aya oge tuang ua.
1: Salah.
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Salah.
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadudungan gitu sih.
1: Ya, luhun. Atau kumaha ayan
2: lumawi anak itu ka kumaha nasib dapat mang tina jugelut ngan dialungkeun ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan perkesit mah parantos maot.
1: Waduh, ih perkesit
2: heun mata kerap-kerap lumampah ka Astina astadi ngga bawa bisi teu nyahoan jalan dawala naik ka dunungan kuring mere hadiah ai ka kuring
0: karua digawe
2: jak teh karua da bade jadi gawe tong sok pamilih sistem ai jadi dewa.
0: Nyolok
2: jarak itu ah. Ini mah minta iya weh lah. Minta proyek. Ya. Ekomen jalan gitu. Oh gitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok molok. Iya nyolok mata. Ngaburileng.
0: Eh.
2: Pek atau didoakan gitu bang bangkasa.
1: Rampung tau tutas pangan jika iya. Waya dalam bang bangkasa. Bakal ngeresek empat sogrekan ayu arwahnya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Ayo atuh aki, aki cepot. Aki lawala.
2: Ya.
0: Hah?
2: Geus jadi aki anu teh dikeun.
0: Aki kan? Payahna weh ka nyawa teh.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek syukur pek pek.
1: Ni doakeun.
2: Permios atuh sim
1: pek da asa ninga.
2: Di abdi geus syukur dawala masih keneh panjang umur maneh. Tai jelema mah kumaha irung?
0: Kumaha irungna kan?
2: Irungna panjang, umurna ge panjang.
0: Aya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
0: Waduh. Nengah ge sorangan mencir.
2: Lamun kiamat geus angeus leuwih hirup keneh teh dina naon napak sih teh? Anah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cenah weh jeung nyejak hulu aing beugeung. Pek atuh ka itu.
1: Amin.

0: Ya. Bulan bisa warga le. Alhamdulillah, lu bisa tepung deh, yang dulu-dulu nu di lemur, baraya nu di kota, saderek anu reg-reg di pakampungan.
1: Ya, orang gunung ya kan.
0: Oh, terus lah, keke, karena perjuangan Panawa, dina zaman baheula, dina zaman perang berat, anak makana. Dina perang berat berat berat.
1: Ih, ampun, eh.
0: Berat Yuda. Dina perang berat Anyesha.
1: Berat Yuda.
0: Tah, perang berat Rayud. Oh. Tang berata bieu cek nu maneh. Jadi baheula du. Bayangkeun euy. Bari mah komod di Taman Pahlawan teh di karalian kuburan teh.
1: Aha, Kang.
0: Dipindah-pindahkeun sebagai tempat ieu dipake bangunan. Oh, tangkorak-tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun.
1: Kitu. Kumaha Kang tah?
0: Dipindah-pindahkeun ngan harita teh. Aya kana 100 na tangkorak teh.
1: Heeh.
0: Rek diangkut dina kareta eueuh opat.
1: Naha kan ka mana?
0: Tangkorak teh eueuh opat, dewek oge milu neangan harita teh.
1: Kitu
0: kan. Eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-sapoe cing.
2: Kapan kitu?
0: Kapangih dina hadapeun tangka carigini keur darara pleh.
2: Pala di Bandungan.
0: Heeh. Aduh. Kalima leuwih kita teh anu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
1: Juga ngarumus
0: mah tadi ngana dewe euy.
1: Aduh, tangkarak tetap gaman.
0: Ampun, geus sih.
1: Mun tetang surat juga gaman.
0: Aya dewe eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkarak teh eueuh efek teh keur ngabotong marus. Tadi da mun euy eta tetang gaman tukang mok marus.
2: Nogeng.
0: Heeh. Ngejide ke nogeng na kali Musa. Alah. Aye ngesok seuri ku tukang obat mah.
2: Apa
0: itu? Tukang obat.
1: Naon kepanehan tukang obat?
0: Kepanehan tukang obat. Eta dewek ngajejentul. Da cek maneh na mimiti buka teh cenah tingali ieu pribados nyana orai anu huluna dua.
2: Aneh atuh ya.
0: Buntutna dua. Gerang ke ieu orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula.
1: Isuk-isuk
0: kadang. Heeh, isuk-isuk kajentul nepi ka sore aing ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nunungan hayang geura biji atawa orai dina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh hulu na dua. Tah ieu buntut na dua. Cenah ada orang lagi tilu.
1: Jadi,
0: nah, jalo orang lagi dua, mungkin tadi itu kalau wihad dia hiji.
1: Bagus, dari teman yang aja
0: on. Tinggal para saudara. Sim kuning bakal ngaluarkeun orai huluna dua buntutna dua. Jadi keluarga tidak tidak karung eueuh naon-naon orai teh eueuh orai hiji acan. Tuh nya para saudara cenah da orai lagi ini cenah beus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
5: Siti Mastah dari Koncang.
4: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
5: 62.
4: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
5: Kata dokter ada komplikasi.
4: Komplikasi?
5: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
4: Jadi udah lama Ibu ya?
5: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
4: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
5: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
4: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
5: Iya alhamdulillah udah bisa.
4: Alhamdulillah.
5: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa kaku.
4: Oh berarti udah.
5: Alhamdulillah ada perubahan.
4: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
5: Satu.
4: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
5: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bambang Kaca. Airina Astradi ngadawala mulih pisah warga. Maksud ngajujuk Astina bakal ngarengsikin pacok regan nyata ipatih negara Plasa Jenar anu diutus ku raja na anu parantos maut di sawarga ku Bambang Kaca. Alayan parantos ngalinih negara Astina oge ipatih na parantos ngalinihan kursi kerajaan. Kakasih patih Wiradenta lan senopati oge sedang tenulah dia malatam tama. Tuna lampah eta kacarios iayah kiji satria utalan kasatriaan silara denok. Kakasihna nagawar cita ari nagawar cita teh putrana antarja ilapisan

badai nepangan Prabu Anom Prakasit margi badai sebaraga kanagara bakti diri kanagi halu mampah ini satria pinilih nyeta Raden Nagawarcita sapa medale pun Nagawarcita tina gentingane pun macan-macanan Adria.

0: Raden Nagawarsita putra Naan Terja anu diutus pikeun nepangan rayi ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah di lapisan bumi kaopat.
0: Gunira kangen di
1: kening ieu muncul teh ka urang. Lumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
3: Naon deui kasih loba kasieun?
1: Kangrayi Prabu anom perpesitna kinten bakal laku ka akang ieu. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu anom perkasih teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta digugur. Dina mangsa berat yuda taunan puluhan taun parantos kalangkung.
3: Pajuang lami.
1: Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur.
3: Eta.
1: Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh garaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
3: Sae kitu sae Aden ah.
1: Barang ngunjung ngajanteng ieu Raden Nagawarsita.
0: Salangseng kamu aya bau bangke. Kalaresan angin nebak kaya naga Nagawarsita.
1: Urnilah ngandina. Bau nao sih deh.
2: Nonton
1: apa aja? Ngahiyak cibulah dinya ke bau nao.
3: Beda-beda bau segenah ke yang dinya.
1: Beda bau segenah ya.
2: Bau pikannya
1: rieun bau pikannya rieun buah-buah
0: lajeng ieu Nagawarsita ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.

0: ayo tilulayon bianta wisna sonjaya perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu nagawarcita sapratane pun bang-bang kasa mulih tisa warga kairing astra jingat damala barang dumugi ka payuneun ieu nagawarcita kaget utaya papadana malihan astra jingat damala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna perkesit sonjaya sareng sencamuka tumindak teh kenungan mayit sahalie i aki sepot
1: kan
0: tinggal di
1: ya capek ini lempang cewek
2: wah mati tikung atau kan
0: aduh dawala agak naon aki aduh nangki
3: Yaitu
0: ini layona
3: juragan
0: perkesit,
3: Aden.
0: Layona juragan perkesit, Sencamuka, Serang Sanjaya. Mana layon kakak perkesit?
1: Iya.
0: Obat. Kurang ajar bisa jadi iya mangkeluk kalau mayan iya. Kurang ajar. Kelana. Kurang ajar.
1: Enastika sayang tumam parah. Ganta parah dari ina gawar cita ni onyok kubang-bang kasa
0: anu temahna ina gawar cita jadi beri kesempatan pikir nyarita pangaruh nafsu anu ngagudu-gudu amal anu hante kawadahan kurang ngajar kamu etan
1: biasa jadi akan etan umay hanana beri tewak akan tewak
0: ujung-ujung nonyok kesatia kurang ngajar Andika rumahnya dulu kau lah kurang ngajar kurang ngajar purkuntu kaitungu raga kaitungak lengit bangsat ayah paling kurang ngajar
1: itu apa bangsat yang paling ayah kau nama kelanan hula
0: kurang ngajar
1: ya ini jelamanya perlu diwara kuih
0: bontar siap
1: ewa agar tuman
0: aja siapa

0: naon dosa na dulur kaula kalrai praktesik di payahan wanya
1: saha
0: misi telapa etate layon dulur kaula
1: saha rana
0: kalrai praktesik Prabu Anom
1: praktesik
0: iya
1: praktesik Raja Anom Astina
0: orang kapil gawe
1: pernah naon aja saja
0: kaula teh adi.
1: Bapak ibarat nyai anjing kesah
0: kaulah bang bang kasar
1: nanyi
0: bang bang kasar
1: nah tewak akan cuman
0: kekelam sampai kaulah
1: kekeke mang kekeke aki akhirnya maeta perkesit murid etat ya adik kaulah
0: ataupun naon kuanya di payahan
1: ish kelana kaulah te lain mayahan kaulah te nulungan kuku menang nyokotan di lebak nyatana etilu layon syabab naon curiga bisa ya naon-naon ku kaulah te malahan dibura ku perah kaulah supaya ulah bau te
0: hari anjin syarat
1: kaulah te sabenerna naga warsita
0: ulang mana
1: ulang mana anjin kaulah te tilah pisan budi kaopat kaulah teh putra rakang jeung Rama Antreja suwargi. Kumaha agan? Putra Raden Antreja ku kupingan teh. Ora kapindung gawe. Ayuh. Saha atuh kakasih Raden?
0: Kaulah teh naga warsita.
1: Tobat.
0: Naon teh?
1: Ayuh. Ieu aki Aden.
0: Loh, aki dah tu bongga aki kuluh.
1: Kau lah, kau. Kelanan, kena kuluh-kuluh di aku, weh. Aku, weh, nunggu elok, lanan.
2: Aki aku,
1: weh.
2: Aki aku, weh.
1: Ya, cik aki, aden. Ya, cik laras putra Raden Antreja.
0: Orang kapi nunggu awe.
1: Ila pisan bumi kaopat.
0: Iya.
1: Bilih te uninga, aden.
0: Naon ki?
1: Ya, cik gening tuang raka.
0: Saat eh?
1: Iya, di payun.
0: Raka naon.
1: Eh, raka naon. Aden, ieu teh bang-bang kaca tuang rayi. Agan ka dieu tuang raka, agan ieu ka ditu tuang rayi. Talamun agan itu jeung agan ieu ka abdi ka sandara ruang.
2: Maknya apa
1: teh? Iye. Da kitu.
0: Kumaha ieu?
1: Sumuhun agan ieu ka itu tuang rayi. Lamun agan itu ka dieu tuang raka. Tah, permios abdi bade tuang heula.
2: Ayon.
1: Den ieu putrana Raden Antreja. Oh putrana Gusti Antreja itu parantos maot, hayang Antreja teh rakana tuang Rama. Rakana Raden Gatotkaca, ta ieu berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Ua Antreja.
1: Teu pino. Putrana paman Gatotkaca ieu teh.
0: Ora kapindo gawe.
1: Omah. Arti akan. Sopenya. Geura saring hampura pacantel.
0: Ieu teh geuning naha tuh kumaha ieu teh Kakang?
1: Ini tak pernah parantos maot. Akang oge kaget ieu bari kastina. Tobat teh.
0: Naon?
1: Atuh urang kaitu, urang kaitu, urang kaitu. Urang lanongan.
0: Ayo.

0: Aduh, kurang lanongan itu. Kedah tua sarana ini.
1: Tepino. Kapan agan kekagungan itu teh cupu?
0: Aduh, leres pisan ki.
1: Ya, aki mah panjang ingetan.
0: Iya. Yeah.
2: Hehehehe. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
0: Si atuh ye. Aduh na sabab jadi ye. Paingan ka kerajaan nyur-nyuran. Panon anu mulai satuhu bibirna.
5: Pangara ye nyur-nyuran teh nya.
1: Aya bima lain bibir panon nu nyur-nyuran teh.
5: Bibir naon kan?
1: Bibir kuda.
5: Bibir katel.
1: Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
5: Bibir si beke.
0: Kumaha atuh ieu teh? Ye. Salaya-laya.
1: Bu, agan sanes kawan, ye cupu.
0: Aduh, iya ya, bot.
1: Kitu cam lagi, abdi mah panjang ingetan.
5: Maranyang.
1: Iya, sakanya. Bami pun abdi panjang irung.
5: Ah,
1: ngeus mentong ngemek. Nih. Omo ewan mah pasisar. Ini lemon agan panjang leungeun.
0: Ah, bingung sih.
5: Karena tukang gambang panjang leungeun mah.
1: Tukang gambang panjang leungeun mah. Aduh.
0: Sehingga tuh bantuan ngadoa we aki.
1: Sing aki anu ngadoa na mah. Sok atuh kanya.
0: Urang ulasan ieu. Kutir takaman dalu.
1: Sok atuh kirta na kanya lalapkeun. Kau lah sih, ini menyong.
0: Sok buaki.
1: Bener. Ia cupu na sih.
0: Ye. Tak itu ulas sih.
1: Nang adon ti kotok, kata nuli colek teh. Yuk, jempe itu petok mereka jual walakun. Kau ingin tanda bungut mana?
0: Cici ulah hari. Atau ia kilo layon di ulasan tilas itu gajangana. Ya tapi koro lir malam tu meraping api saksi duhi matu sakacap nyata jangira tangi ia tilu layon diantawisna senjamuka putra Najaya Rata Sanjaya Sarang Prabu Anom Prakasi lilir yang berbangun kayang impen sareng alinuran kayak impen sare

0: Parakasit.
1: Kang Rayi, Parakasit.
2: Ngan, Yami.
3: Ngan.
2: Yaitu saha. Aki.
4: Meningakun itu tuang raka, Aden. Oge kasepuhan sama kapihatur, Abi.
3: Sama kapihatur, Su. Saha itu. Bot. Dawala.
4: Meningakun itu putu kemeh. Iya, tah putrana Raden Antreja. Tak upami iya putrana Juragan Gatot Kasa. Tak upami iya nu diikat putra Marmut.
1: Siti kak ingin cek kebija. Bika cek ingin cek. Lu kok kelok sih ya.
5: Kenakan orang-orang.
1: Oh iya, kecuali ingat.
4: Meningakun
2: itu putrana Mas Putra. Oh saha Cepot.
4: Sumuhun itu putrana Juragan Gatot Kaca. Daya teh putra Raden Antreja tanu iya Raden Nagawarcita pami iya bang-bang kaca nako.
1: Oh no, kita mau kejeng nako.
4: Putra Raden Gatot Kaca.
2: Aduh, bang jateng anak kua kase
4: bang-bang kaca. Oge Mas Putra sahad
2: niatnya cepot
4: Nagawarcita.
2: Raden Nagawarcita.
1: Semak kapihatur nun, semak kapihatur kuah.
4: Kuah pernah na. Jadi agan iya, serang agan iya, takak iya Raden Senjamukate pernah na oak.

0: Samanta Remagan Kian Suji Senopati
1: Unirah tangan dia.
0: Mau ngahatir ke siapa apakah baktis kunjung silena panjeningan kau lenu anak kawasan iwara weh
2: semuhun aja nao
0: iya
3: juga acin
0: memang itu hal-hal anu tripika yang kurang itu perlu dikiwari laksanakan tugas serenya pansin yang tengah jaga bisi ayah siku si ulu-ulu gelagak sana mau ngamuk gajah mata
3: ini sangka lawarati
2: pilih ayah mau ngamuk gajah bikang wa syariah
4: gajah mata
0: gajah mata kita belum
2: syumuhun syumuhun
0: syariah skabdi kene syaraku senopati kuladun ganeh syaki gituan ngomong dari gitu-gitu
3: salawak salawak kita
0: laga mana teteh inya lagam parigi kau lalu
3: ujang
2: Nuryono
3: aduh
0: siomu maga ite kumah inya sang nalendra te ongkos cina palai bulan busung di dia
3: aduh
0: maka jeng bulan busung
3: madu
0: te senes busung
3: madu atuh
0: lain madu madu bulan madu
3: Syumuhun,
0: entah cek bulan alaun cek tenuk itu cek
4: bulan medut
0: bulan Syumuhun bulan itu cek Syukuh pamir raja orang hasilnya nak pida darinya tapi garwaan anak aduh tidak ting sono nak di dia bulan mejus
3: hei
0: buk nepi kaki itu
3: itu asyaka harto sem asyakanya loyok dan nak kaulah membiwin nak kia balelo
4: beri kalongaran
3: beri kalongaran atuh nya keurama proyek di kakawak kusorangan ngomong-ngomong wae mah meuni teu meunang nya da sakitu mah jamak ke atuh meuni sulit ati cing nya
0: kitu ye jadi ku hal eta sang Nalendra upami parantos janak bidadari tangtosna oge ieu nagara bakal di rajanku raja urang tah urut urang di negara prasajana ku akal jadi yakin sang Nalendra teh dia teh bade bulan alaeun aduh natuni ka bawa ka deui
3: lewat tawani
0: nya bulan madu
3: teu geuning nya leuhung lamun nyari mah dah henteu
4: kitu apes
3: sah apes bulan madu kitu
0: oh bener dieu ingat kana bieu atuh dah kitu ye
3: ai eta layon si prakasit Sanjaya jeung Sincamuka kumaha teh teh kira-kira nya moal ka panggih kitu.
0: Ana da muni di leuweung lin.
3: Nya.
0: Air pendra.
3: Barang saweg nuju aya dina satengahin karaton nagara Astina ieu Patih Wiradenda. Saperap telepon nyatana utusan. Salah sawios surat dia belatam tama badai nguningakin kejadian politik itu.
2: Unten, unten, unten.

0: stiker saja ang tumampara.
1: Iya senopati di bura una gawar cita ngadah-ngadah salira na tutung diudahan ku perahna.
0: Mata aing jadi pasiksa bari teu neuleu. Aduh, nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun jiwa.
2: Nya aing.
0: Neh, siap modar juri. Aduh. Modar di kumaha gan?
3: Di bura aki.
0: Di bura ku si aki.
3: Lain di bura aki itu.
0: Oh, syukur.
1: Welap.
0: Tungkup ku aing syukurna sia.
2: Tungkup.
0: Mbah.
2: Tungkup usah kokor jeung abdi.
0: Sok sama tas taruna beusia. Eh, tambah. Welap. Brot. Sok sama mbah broto geuling.
3: Ali, muntah, datang, ali.

0: Kurang ajar, Edan. Aneh tapi nyata. Si Prakasi hirup doi si Sanjaya si Sanjamuba. Kurang ajar, sadar. Ngaran kau lah Bang-Bang Kaca.
1: Bang-Bang Kaca, Aramira.
0: Orang kapi nunggawe.
1: Orang mana mana?
0: Aula sekeseler Pandawa. Aula terus Pandawa. Terus banteng Amarta bahula.
1: Orang ajar jahat. Woi! Woi! Waduh, tunggu!
0: Modar sia.
2: Elah, pegan. Tapi kami lagi kita coba hengg di kumah tete.
0: Urilitkan.
2: Wah, genong macan dia aja. Langsung dongkari. Atau pogo gue mau coba siksa kawak lo. Nganorok kaya. Iya patih teh lain lawan atah-ata. Hari tak kene. Terus saya ngusyak. Ampun, ayin.
0: Kumahnya.
2: Wah, karena labur selain oge.
1: Ya,
2: itu bapak.
1: Hamuing, hamuing si lain, ya. Mana uyut, uyut cewek, ya.
2: Gak yuk, yuk.
0: Ayo, teh sahaya.
2: Den, kenakan itu pun bapak. Anu kasebat bapak Semar, teh.
1: Anu mana, ya. Uyut cewek.
2: Tak iya pak, nang ada nggak nyabakan tangan cawu?
1: Iya tak tak tak. Kamu ingat setepati awas kerek kerja. Ayalah, nah meni asa nyabak si jenat tele ujang.
2: Tak iya putra Raden Antarja,
1: syah kakasihna.
0: Kaulah naga wercita ki, Uyut.
2: Naga wercita, naga wercit.
3: Lain naga nomor lain kan.
2: Lain sioh naga, kade.
0: Ya kaulah, Uyut.
1: Syaha.
0: Bang-Bang Kaca.
1: Putra Najuragan Anom Gatot Kaca Teh Aswargi.
0: Iya.
1: Amuing, amuing. Disangka ting, ujang.
2: Angus keeng, mencong dikitu-kitu ngomong, Teh.
1: Ya kaulah, Uyut. Gini ngayak kene juragan kawartos keun maot tuhun agan
3: akan wajang kira kumpat
2: sadak lu ngaji ngipri.

0: anu valid disusukan.
1: Nah, anu valid dah, Kang.
0: Ampun, ay.
1: Wah, dingin. Pahit,
0: Kang. Disangka, dingin. Disangka. Karena pundi yang si jenat suka demo hati ya, amui.
1: Jawaban dengan tidak malah.
0: Amui. Atur luhur. Uyut, uyut. Ya siapa tepang nih.

0: Sanajan geus barikna, sanajan geus kolot, bapa ari haleuang nama aya kene.
1: Terang kene wae ya kan.
0: Mencrang kene. Ukituna. Ujang anaking, anak bapa, anak papanting. Wayahna

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

Panseraya nang buri siji to. Masyaallah. Ibu bapak, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Setelah kemarin bulan Rajab, alhamdulillah kita diberikan kesempatan masih hidup bisa menangi bulan Sya'ban. Syukur-syukur insyaallah semuanya bisa menangi bulan suci Ramadan. Kemarin kan ketika bulan Rajab selalu kita doa sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Bersama.

Gimana ya? Marang wis pan praket tembe moni. Tepuk tangan buat grup hadrohnya Masya Allah. Ulangi. Telat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemarin bulan Rajab Syahrul Zar'i. Wulane nandur, nanduri. Saiki wulan Sya'ban Suqya Zar'i. Wulane nyirami tandurane. Supados nanti nenggon wulan Ramadan tinggal maneni. Wong sing wis biasa nandur, wis biasa nang wulan Rajab puasa, wulan Sya'ban dilanjut puasa, maka insyaallah Ramadan puasane enteng. Leres? Nek wong ora nandur, ora nyirami ya ora panen. Kadang ya Allah nembe puasa li seminggu awan-awan wis masak super mie. Ora nandur, gini apa mboten? Kadang ya Allah awit wulan Rajab, awit wulan Sya'ban wis biasa salat malam, raweh rasane enteng. Ya enggak heran ketika kadang tidak mau dia manik, tidak mau dia nandur, tidak mau dia menyirami, makanya ketika traweh nembe wali rong dina bewis keok. Wah maning imamnya suwe nemen keok wis. Sebab ora gelem nandur. Kalau di sini traweh kebek nggih. Sampai meluntra kayak gini. Iya. Sampai jok dalan-dalan emper-emper. Oh, apa nih sing meluntra? Jamaah kok banyune. Insyaallah moga-moga insyaallah sing gelem jamaah teng mriki saged istiqomah jamaah e. Allahumma. Sebab janjine Kanjeng Nabi Masya Allah tenggon hadis wong sing ahli jamaah niku akan mendapatkan 5 perkara. Pinten? Catet. Catet. Catet. Bawa buku apa ora? Bawane apa? HP. Masya Allah. Wong sing ahli jamaah insya Allah mendapatkan 5 pertama la yusibuhu faqrun fid dunya, ora bakal fakir ing dunyane. Amin. Kaping loro yarfa

Kaping lima, Masya Allah, yadukhulul jannah bila adabin wala hisabin, bakal dilepetakan suarga tanpa hisab. Alhamdulillah. Ulangi, satu. Dua. Tiga. Si mending kelem ngaji pewis alhamdulillah. Maki nek kelalen yo gampang ngaji mak. Arane wong kan yo wis ngomong kelalenan. Wong yo nembe anake siji be kelalen kok. Cah ayu anake sapa? Cah ayu anake sapa? Ngedun dewek kelahiran dewek takoni anake sapa? Saya bocah pan ngomong anake Rika ya ora. Kelalenan. Wis ngerti dhewek kelalenan kudune sing sregep mangkat ngaji ne insya. Makane kula niku eling dhewe Mbah Maimun Zubair. Jenengan kenal Mbah Maimun Zubair? Almarhum almarhumah masyaallah dimakamkan di Mekah di Ma'la. Kemarin ketika kuburannya itu dicoba untuk dibongkar dan ternyata jasate masih utuh, gak jadi dipindahkan. Masya Allah, tetap wong dan riko. Jamaah haji, jamaah umroh Indonesia mesti mampir di situ untuk ziarah. Meskipun yang perempuan hanya lihat di pageran. Ngoten nggih? Beliau itu mengatakan seperti ini. Arane wong mulang, kowe aja ngarep-ngarep, muride kabeh pinter. Sebab ora kabeh wong duwe otak sing pinter. Nek niate pan pinter nak wong sing anak ur emosi. Nyong mintere niate mintere jenengan yo mau nyong emosi balik satu kalen loro kalen tapi niat ngamalna ilmune Gusti sing penting jenengan dadi wong jujur sing penting jenengan dadi wong bener. Do you understand? Wis yes bae yes. Do you understand? Apa? Yes, I understand. Sebab Masya Allah, yo moni bareng-bareng kali kula, kula direwangi moni ne. Ora kabeh moni, ora kabeh wong pinter kue bener, ora kabeh wong bener kue pinter, tapi daripada tadi wong pinter sing ora bener luwi ape. Dadi wong bener senajan ora pati pinter, syukur-syukur wonge pinter, wonge bener. Paling parah wis ora pinter ya ora bener wong kaya kue jeblung gak kali bae. Tepuk tangan suara papa senang. Bu, bu, ora kabeh wong pinter kue bener, ora kabeh wong bener kue pinter, tapi daripada dadi wong pinter sing ora bener luwi apik dadi wong bener senajan ora pati ya. Pece salah paham kok sampean salah paham ya nyong goblok wae sing penting bener. Ane tak terus namau. Syukur-syukur wonge pinter, wonge bener. Paling parah wis ora pinter ora. Na'udzubillahi min. Wis penting dhewek dadi wong sing jujur, ahli salat, ahli selawat. Napa malih niki wulan Sya'ban niku bulane selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Na'udzubillahimin. Lo tak ngunjuk riye nangsal. Angsal. Angsal. Dro. Siap-siap dro. Padha mangan durung. Oh ya pantes wong durung mangan. Nanti makanya habis ini semangat dulu selawatannya nggih. Masya Allah, grup Hadron ini luar biasa. Meskipun ya Allah karo nabu tangannya kapalan kabeh, tapi nanti insya Allah kapalnya akan berubah jadi cahaya. Masya Allah, jadi duit juga. Berubah jadi cahaya. Sing Kanjeng Nabi niku ngaru-arui kowe cahaya apa cahaya kapal Kanjeng Nabi. Kenapa kok cahaya kapal? Sebab yang lain ketika masa mudanya pada maksiat, tapi aku sibuk bersholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Siap?
1: Siap.
0: Lagune apa? Lintang Asmara. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing bisa moni, sing ora bisa mangapa-ngapae.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: 哦，阿姐，几百桶，都弄满。

Eh Pak, pas teman. Meskipun terakhir yang mencit. Insyaallah, grup Hatre luar biasa nggih, nggih. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah bisa jadi orang-orang sukses semua di kemudian hari. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal.

0: cabut ilmu niku dengan cara mewafatkan para ulama.
1: Bu, akhir-akhir ini kita sering dapat kabar duka, banyak ulama, kiai, ustadz yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ketika meninggal dunia, maka itu adalah bencana besar bagi kita. Sebab kalau pejabat meninggal dunia, mungkin satu minggu sudah ada yang siap untuk menggantikan. Tapi kalau ulama meninggal dunia, belum tentu 5 tahun, 10 tahun ada yang bisa menggantikan yang kualitasnya persis seperti beliau. Leres napa leres? Masya Allah. Tapi kalau ulama meninggal itu kan beliau tinggal metik hasil tandurannya selama hidup di alam dunia. Betul? Sebab kan wis ngamalna ilmu, wis kesel-kesel kayak ya muka-muka nyong juga besok tinggal panen nggih. Arane dakwah niku tantangannya pirang-pirang. Kadang nembe teka, nembe nginung segelekan wis dipanggil. Anjuk menek, banyune kena srengenge dadi panas. Ikhlas nggih. Kipase ya madep mana repat ya kerasa. Keringete ya jos-josan. Lah kang kok balik ora dingin cangkingan. Ngapunten sangat, es luar biasa. Muka-muka insya Allah besok kita semua tinggal metik hasilnya dengan amal yang sekarang ini kita tengah kerjakan. Insya Bu, kira-kira kita semua bakal mati ndak? Mati ndak? Mati?
2: Mati.
1: Sudah siap mati?
2: Belum.
1: Sudah siap belum?
2: Belum.
1: Yang belum rencananya mau kapan? Ya Allah, masya Allah, panitia mereka ini keluar biasanya nembe ngomong banyune kepanasan langsung diadem nak wajar. Muka-muka jadi adem ge. Lo bingung, mau pas pertama perasa dudu banyu panas nih barang tak dinung semlet nemen. Alhamdulillah. Atur pun ibu-ibu cantik, masya Allah. Ini kami seseragaman ini. Ampun lunas dereng. Masya Allah, luar biasa. Kita kembali ke laptop besar. Pengaji ini laptop ini. Kita kembali ke pengajian. Kita kembali ke pengajian. Kembali lagi saya tanya, yang belum siap mati, rencana mau mati kapan?
2: Oke.
1: Turung amin. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Kabeh dewek bakal menjumpai singarane kematian. Besok dewek bakal digotong maring kuburan. Kira-kira, dewek digotong maring kuburan, gotong dewek apa digotong tanggane?
2: Oh.
1: Ana wong mati gotong dewek. Mesti sing gotong tangga. Wis kaya ku aja sing ngiti karo tanggane, sing apik karo tanggane. Wong bakal lek mati sing gotong tangga. Ben kok nembe tuku NMAX siji pi tanggane ora diwaru-waru. Ana wong kene kaya modele. Ana jagonge sebelah ndi? Ben merunyo. Ya Allah, dewek bakal besok mati sing gotong ya tanggane, makane sing api karo tangga. Oke? Okay? Masya Allah, ngapunten sangat. Kalau ulama meninggal dunia, amale wis kebek. Jenengan sing ahli mangkat pengajian, insya Allah amale wis kebek. Maka ketika dibopong-bopong maring kuburan, seluruh mayit niku jerit, kabeh makhluke Gusti Allah krungu kecuali manusia. Wong sing wis amale kebek kok njerit enteng. Qaddimuni. Qaddimuni. Qaddimuni. Ake-ake. Ake-ake iki bahasa Inggris, ake-ake. Bahasa kenene apa ya? Kelis-kelis. Buru-buru. Kelis-kelis. Cepetan dang-dang. Ake-ake kakian cepetan, aku isora sabar tekan kubur, aku isora sabar oli nikmat kubur saking Gusti
2: Allah.
1: Sing amale kebek Prabot. Woi. Muni nggih Prabot temen nggih ngono ya Allah. Kebek. Kebek. Apane? Sing amale kebek makan jerite pengin cepet-cepet tekan kuburan ora wedi malah pengin cepet-cepet oleh nikmat kubur sih. Tapi nek wong urip teng alam dunia ya Allah, umure dawa tapi gon sembahyang ora gel. Gon ngaji ora gel. Urunan rajaban ora gel. Ana sing ora gelem urunan rajaban. Gon sedekah ora gel. Nurut karo sing lanang ora gel. Ya Allah, maka dheweke ketika digotong oleh jerit ngeten iki.

nyong panti kau mendi je. Nyong ke pas sampai kini nyong. Nyong juga pak kita je. Nyong ya. Melu melu. Nyong panti kau mendi je. Nyong esi butuh dunia. Nyong esi betah nang bukis tua. Nyong duwe umah umai tingkat loro nang bedadi wong kredite bedorong. Panti kau mendi je.

Ibu sing bojone arek turu ngoroke banter dinikmati ya, Bu. Mumpung Ziana. Udah wis lakon nembe kalau sudah baru jadi sing lanang wis dikubur oleh ngomong anak mentret ngopo. Bu, dinikmati. Aku mati kowe mari ngendi? Aku duwe anak-anak kowe si cilik ci. Aku turung menangi anakku dadi PNS. Aku turung menangi anakku dadi PN. Aku turung menangi anakku dadi wong sukses. Banter salah.

0: Ya Allah.
1: Wong nek kemutane uripe dunia tok ya nek mati kemutane dunia bae. Iki napa mboten? Adzan. Lanjut. Mriki adane jam pinten? Orang kok ngesit-ngesit, lu bare jam pinten lu bare? Lu bare jam 5, berarti adane tengah 6 nek asar ya.
0: Sembarang.
1: Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu sing semangat ngamale nggih, sebab dunia itu hanya semen. Jenengan lungguh teng mriki kabeh ganjaran niku gedhe. Meskipun kau balik miki ngajine oleh apa ya klalen. Kadang nangkene Quran don turu, kadang nangkene Quran don niler, tapi ganjarannya wis dicatat kali Gusti. Alhamdulillah. Semoga-moga sing istiqomah nggih. Insyaallah kita semua bisa mati dalam keadaan iman. Bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisa mendapatkan nikmat kubur. Dijauhkan dari siksa kubur. Moga-moga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi di padang mahsyar. Mudah-mudahan diringankan hisabe. Mudah-mudahan bisa melewati jembatan sirat secepat kilat. Moga-moga dibarengke kali Kanjeng Nabi wonten swargane Gusti Allah. Apa bae miki satu? Ya Rabbah, moga-moga bisa mati dalam keadaan iman. Moga-moga mati nih husnul. Moga-moga oleh nikmat. Moga-moga dijauhkan dari siksa. Moga-moga nang matang masyarakat oleh syafaate Kanjeng. Iya kan kemburan oleh ganjaran. Moga-moga insya Allah diringankan hisabe. Moga-moga bisa melewati jembatan sirat secepat kilat. Moga-moga dibarengkan karo Kanjeng Nabi wonten.

0: Maka Masya Allah, niki momen-momen Isra Mi'raj tidak lain tidak bukan adalah ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita. Okay? Jawab sing jujur. Jawab. Wong buki setua sholat. Sholat. Jawab sing banter. Wong buki setua sholat. Oh di situ ana 5 pertanyaannya jo. GR di situ mo. Buki setua sholat. Sholatnya lengkap. Sing ora jawab kene ngapa? Iki sholat 100% sholat. Barang sholatnya lengkap, ana sing ora jawab kene ngapa ke? Sholatnya lengkap. Sholatnya jamaah. Ya kan separo. Sholatnya jamaah. Sholatnya khusyuk. Raketane. Depan khusyuk kepripun kadang ya Allah lagi takbiratul ihram Allahu akbar HP-ne moni ayaya Bang Joni tukang spre. Ayo kasih semangat salate khusyuk salate pakai ron HP-ne. Terakhir salate berfungsi apa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Wong niku nek salate berfungsi insyaallah dia akan menjauhi perbuatan keji dan mung. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetap dekat dengan ulama. Nggih. Mumpung kita ulamanya masih sehat, sering sowan maring ulama, nggih. Nyuwun pitutur, nyuwun pitedah. Wong bugis tua sering sowan nang ulama, sering. Sering dolan nang kiyaine sering. Sering. Setahun ping pira? Bisa. Lebaran Pak Kyai. Oh, ini orang lebaran ora tau dolan. Gawa gula teh apa ngentekna gula teh Kyai ne? Ancene kok. Maka saya selalu wanti-wanti ya Allah, ketika ulama kita sudah tidak ada, maka terjadi suatu lubang dan lubang tersebut tidak bisa ditutupi kecuali oleh generasi penerusnya. Siapa generasi penerus ulama? Yaitu lare-lare ning jenengan sedoyo. Saya doakan Ibu, mudah-mudahan anak-anak jenengan semua dijaga oleh Allah. Sebab ini zaman sudah jahat. Kelihatannya anak kita anteng di kamar, tapi ternyata yang dibik buka pirang-pirang. Betul apa betul? Ya Allah. Wis muka-muka insya Allah anak jenengan jadi ulama kabeh. Senajan kerjanya apa, tapi insya Allah ahli ilmu agama kabeh. Allahumma. Wis jam pirang?
1: Loro.
0: Loro. Jam loro.
1: Ya.
0: Oh pancen nang kene jame mundur ya, Bu.
1: Ya.
0: Jane kok. Kawan-kawan, kalau tak serius, saya tak cerita. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi panjenengan sebagai orang tua supaya mendidik anak-anaknya insya Allah menjadi anak-anak generasi Qur'ani yang berakhlak islami. Ini kan temanya gitu, mencetak generasi Qur'ani berakhlak islami. Saya tak cerita dengan jenengan salah satu tokoh yang sangat luar biasa, muhaddis besar jenenge Imam Bukhari.

Al-Bukhuri berarti dari Bogor. Kau nengkain anak kiai jenenge Kiai Haji Karnaming. Contoh ya berarti Haji Karnamingi ya. Sebab berasal dari ngok udisi duduk Karnamingi Haji Karnaming Al-Bugis Tuai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten Pak Haji Karnaming. Allahumma salli ala Muhammad. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Jufi. Siapa? Ayo Jufi netok. Siapa Jufi terakhir wis? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Jufi.

Muhammadin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Jufi. Apa? Hebat bukis tua, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Ketika usia 2 tahun beliau dicoba, penglihatannya diambil oleh Allah sehingga beliau tidak bisa melihat. Tapi ternyata Masya Allah, meskipun beliau punya kekurangan, tapi beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Sekali dibacakan ayat Al-Quran, langsung hafal, melotok di luar kepala. Subhanallah, Masya. Hebat apa hebat? Pengen dua anak kayak gue. Masya Allah, insya Allah nggih. Beliau menciptakan karya fenomenal, namanya Sahih Bukhari, memuat 7275 hadis sahih. Ada yang mengatakan beliau niku apal 100.000 hadis, 200.000 hadis. Ada yang mengatakan beliau hafal 600.000 hadis. Sesanat-sanat, Bu. Dari ini sampai dari Kanjeng Nabi. Dapat be kadang nembe anjo kintung siwur utek-utek be wis kelalen. Coba njenengan, pembayarannya siapa? Buyute. Canggahe. Utek-utek siwure. Mati. Kayak gue bedewe kadang ora kapal, tapi Imam Bukhari 600.000 hadis sampai apal. Dari ini hebat apa hebat? Beliau niku Masya Allah mencari ilmu dengan 1080 guru. Mending hari sing bukis tua maring anjatan, boten. Dari Uzbekistan ke Mekah, dari Uzbekistan ke Mesir, dari Uzbekistan ke Baghdad, dari Uzbekistan ke Irak, mencari hadis. Sebab dulu niku hadis masih terpencar-pencar. Sampai-sampai kiainya niku matur, Bukhari, kamu itu pinternya luar biasa. Kamu jangan pinter Al-Quran saja, tapi coba kamu gali hadisnya Kanjeng. Dan ternyata Masya Allah, dengan keterbatasannya, makalah mengatakan an-najahu la ya'ti minal kasal. Kesuksesan tidak datang dari kemalasan. Ulangi. Arabe. Kesuksesan tidak datang dari malas niku bahasa Arabe kaslan. Ana wong kenarane kaslan. Ibu kare namane anak aja kaslan. Soale kaslan niku artine males. Oh pantesan esuk turu awan, sore pan maghrib, bengi, subuh kaslan. Insyaallah kesuksesan tidak datang dari kemalasan. Makanya anak jenengan sing semangat, tidak ada orang bodoh, yang ada niku hanya orang tidak mau berusaha dan orang yang malas. Mau dilengo watu mawon ketika ketetesan banyu lama-lama dia cekung. Apa maning uteke anak jenengan? Kita dorong, kita motivasi supaya anak kita pada gelem ngapalna Al-Qur'an.

supaya sebagai orang tua besok dipakaikan mahkota di surgane Gusti. Masya Allah. Dan ternyata luar biasanya apa? Imam Bukhari niku punya ayah. Berarti ayahnya jenengnya siapa? Mau kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Berarti bapaknya arane Is. Punya sifat warok. Punya sifat warok. Ulangi, punya sifat. Apa itu warok? Menjaga sesuatu dari yang subhat. Sing subhat orang genah be dijaga apa maning dari perkara sing haram. Sampai-sampai seberengnya sedo, beliau mengatakan, nyong ora pernah weruh ana hartane nyong saking barang sing subhat apa maning sing haram. Akhirnya dadikna sebab bapane niku warok, ora tau golek duit sing haram. Akhirnya masya Allah anaknya dadi ulama gede sekelas Imam Bukhari. Kadang ana wong mengatakan lah, nyong ada orang nyolong nang nyong mangan loh. Nyong ada orang pasang nomor nang nyong ora oleh duit. Ana wong kene to yen pasang nomor. Akeh. Pecine warna apa? Makane ireng kabeh. Di wanita simpanan nyong ora bisa tuku omah, nyong ora bisa tuku HP. Nek nyong dagang kok nyong salat, ya nyong dagangane ora bisa laris. Padahal ya Allah, ngapunten sangat ibu-ibu, dalan rejeki niku sing halal pirang pirang. Kaifa akhafu minal faqr wa ana 'abdul ghani. Bagaimana aku takut tentang kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Siapa yang maha kaya kalau bukan Allah subhanahu? Orang sahabat diorang bisa mangan, wong sakit be mangan terus ngirimi pirang-pirang, orang kerja ngeletak kok. Ayo bener, tapi kan wong sakit orang pengen apa-apa, pengennya si jidok mati. Wong sakit iku pengine siji, ora pengin anggur, ora pengin jeruk, ora pengin es teh. Pengine mah. Lho yo mati yo pinen. Pengine mari, ora doyan apa-apa. Sing seneng sing jagani. Ngene apa mboten? Mbah, anggur gelem moh, ora doyan. Apel moh, roti moh. Seneng sing jaga tambah lemu, sing sakit tambah. Pung sakit bae mawon masya Allah rezeki neteka dewe. Apa mending jawab sing gelem usaha. Bayi yang tengah berada di dalam kandungan gawene kur turu nendang nendang, turu nendang nendang, bisanya sampai gede sampai lahir sih siapa sih yang rezeki? Masya Allah, rezeki yang mendatangi dia, dia nggak nyari. Masya Allah, gini apa batin? Cecek walemut. Lemut itu kan punya suwiwi sih. Lemut itu kan punya sayap. Sedangkan si cicak itu kan tidak punya sayap. Tapi kenapa kok yang tidak punya sayap bisa makan sesuatu yang punya sayap bisa terbang? Misalkan kita pikir secara polo-polo, secara utak, pikirannya anda. Tapi masya Allah. Yeah. Mudah-mudahan insya Allah semua diberikan rezeki yang halal dan baik. Amin ya Robbal. Break dulu salawatan di set. Kewis atau apa turung banyune. Alhamdulillah wis atu. Mangga yo barang kali grup hadro saking Bugis. Tua sallu ala Nabi Muhammad. Yo siap. Wali Songo nggih, syair Wali Songo sing apal monggo moni barang kali kula nggih.

Si ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Lemes napa mboten? Ya yo kur guyu-guyu ora lemes nyang. Insyaallah doakan nggih. Muga-muga Mbak Ufti insyaallah diparingi sehat terus. Ki rampung jam 5 temenanan nggih. Ayo sembahyang asar tengah 6 temenan nggih. Maghribe tengah 7. Oh iya hebat. Insyaallah manfaat nggih. Lanjut. Iya. Iya. Masa

ibu, maka ketika menungsa niku sudah melalaikan peringatan-peringatan saking Gusti, Gusti Allah wis janji bakal bukakna pintu-pintu kebahagiaan buat mereka. Loh, kok bisa? Wong lalai kok malah digain kebahagiaan karo Gusti Allah. Niku Al-An'am ayat 44. Bu, nanti dibuka nggih. Masya Allah. Kenapa ketika orang sudah mulai melalaikan perintah-perintah Allah, sudah melalaikan segala peringatan-peringatan saking Gusti Allah, maka janjinya Allah bakal dibukakan pintu-pintu kesenangan duniawi. Makanya orang heran, kasi jadi pertanyaan wong akeh, bisane ya yang sembahyang jengkelat-jengkelit kayak kie, tapi ternyata gelangnya si karet baik. Kita ningsin dagang gak dia nang pasar, sembayangnya orang tahu tani dagangannya tambah laris. Kewong doyan nyolong tani uripe ayem. Kewong gaweane pacaran karo tanggane dewek padahal wis duwe bojo, tapi tani uripe kepenak. Kewong padahal ya Allah kerjane nang dugeman, senenge nginung segala bentuk ciu, vodka, AO, brandy, KTI, kawa-kawa apa maneh. Bu. Ya Allah bisane ya. Sebab niku wis dijanjikan kali Gusti Allah. Wong sing ketika dengan peringatan tapi ora gelem ngringokna peringatan saking Gusti Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu kebahagiaan. Tapi lanjutannya ya Allah,

0: Ketika mereka lagi di puncak kebahagiaan, maka Gusti Allah bakal ngain siksa secara tiba-tiba dan mereka terdiam lalu berputus. Makane ora heran are ana wong sing dinen kenikmatan ujug-ujug matine kangelan, men. Wis ditahlili, wis diyasini ora mati-mati. Lemen matine. Dheweke langsung dina azab nang dunia kali Gusti Allah. Langsung dheweke ngerasa putus asa. Kasi umapan gua apa kaya kae? Mobil rendengan papat panggo apa kaya kae? Duit miliaran panggo apa kaya kae? Nyupan mati bange lemen cengak-cengek bae. Nembe nyesel. Mending hari dinen siksane nang dunia sih bisa tobat sedurunge mati. Leres napa mboten? Nek nang dunia dinen bahagia terus sampai mati, siksane nang endi? Akhirat ora bakal diampura dosane. Maka jangan rasa iri karena wong sing duite akeh tapi nyatane kerjane kepenak, nemen padahal ora tau ibadah. Jenengan sing ibadah uripe kaya-kaya bae niku jenenge istidraj. Ulangi. Azab yang ditunda. Contoh kayak ayam. Ayam sing biasa diingu niku bahasa kenene ayam apa? Boiler. Ayam boiler diingu kon mangan. Kan enak meno ya?
1: Mangan.
0: Tapi akhirnya apa? Dipotong, dikorok jadi ayam geprek, ayam bakar, ayam penyet. Pertama diseneng-senengan disit. Jangan dijadikan kesenangan itu malah nyok ora sembayang pe duite akeh ngapain nyok sembayang. Niku ujian, niku jenenge istidraj, azab yang ditunda, enak saiki, ora enak besok.
1: Ayo,
0: paham? Paham? Pan tetep iri karo wong sing duwe akeh tapi ora salat. Ora, mending larat bae. Loh, niku jawabannya jenengan sudah tahu. Jadi kalau jenengan lihat fenomena enak nemen ya, kerjane kur dadi bandar, duitnya pada haram-haram, tapi ternyata anaknya pada pinter-pinter. Jenengan langsung buka ayat surat Al-An'am ayat 44. Deleng. Oh iya, ketika Allah memberikan peringatan tapi dia tidak menggubris, maka akan dibukakan pintu kebahagiaan. Barang wis di puncak kebahagiaan, Masya Allah, ternyata Allah langsung memberikan azab di dunia maupun di akhirat, dan mereka cuma diam dan berputus. Maka bapak-bapak sing warok nggih, hati-hati. Nanti kan dari Saripati bapak-bapak kan akan ketemu sel telure ibu. Nek Saripati karo sel telure hasil dari makanan sing apik, anaknya insya Allah anak dadine anak sing apik. Ahli Quran. Jenengan melu usaha. Tapi nek misalkan dipakani anaknya saking barang sing haram, ora nekek bapaknya biasa alhamdulillah. Temenan, diteni. Diteni omongane kula. Misalkan ana wong makani anake kok saking barang sing haram, anake ora nekek bapane dhewe wis alhamdulillah. Udah salat belum, Dek? Kamu nanya. Panas. Duite be panas, dadine anak sing panas. Eti ngapunten. Nek pengin anake jenengan ahli Quran kaya Imam Bukhari, bapane kudu melu-melu nirakati, golek duit sing halal, kudu duwe sifat warok, menjaga saring perkara subhat apa maning perkara sing haram. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir go ibu-ibu. Halo. Sing kudungan. Weh. Oi. Anaknya dibantu. Oi. Oi. Imam Bukhari niku punya ibu. Ketika Imam Bukhari niku diuji penglihatannya sama Allah, ibune salat tengah malam jaluk maring Gusti Allah. Ternyata dongane ibu niku nembus sampai langit. Ya Allah, tolong kembalikan penglihatan anak saya. Seketika ketika ibunya berdoa, maka langsung Allah kabulkan doa ibunya. Penglihatan Imam Bukhari langsung kembali lagi sebab doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Atpunten, jadi ibu-ibu sing akeh nang sajadahe. Kesuksesan anak tergantung dengan tirakate ibu. Woi. Tang bengi tangnya apa ora? Ngapa? Sampai kayak gue kayak yang juwet nyaro sampean. Sampai ketendang ya. Terus ngomong tangnya apa ora tangi ngapa? Kuyuh. Ketendangnya banyu ora terima kan. Uyu ni ngomong uyu, uyu. Bu. wonten ulama sing Turki juga namane Syekh Badi Uzaman Said An-Nursi. Siapa? Mau Jufi saiki Nursi. Jadi ditakoni ibune, "Bu, sampean duwe anak pintere kaya kowe, alime kaya kowe, rahasiane apa?" Dijawab karo ibune, "Rahasiaku gampang, aku tirakat." "Tirakate apa, Bu?" "Aku ora pernah tinggal salat wengi lan aku ora pernah nusoni anakku dalam keadaan aku ora wudu dhisik." Pertanyaane, "Wong bugis tuwa ana sing nusoni anake wudu dhisik?" Wong tuane ora gelem rep. Sing ngurung nusune anake wudu dhisik, kok balike gawe maning ya. Ya Allah, ngapunten sanget yai, Masya Allah. Jadi ya arane tirakat iku wong gemien mugane anake dadi wong kabeh sih, Bu. Sebab tirakatnya luar biasa. Kula duwe mbah, tak critani jenengan. Mbah kula setiap bengi jam 2 sampai subuh menyediakan 2 cepon. Satune isine watu munjung, sijine kosong. Si gua apa? Gua zikir. Si bisa orang gua tasbih kok di sini. Gua zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, semunjung, ulangi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabar, mentelakin men sampai subuh. Cara nyong kan dia nyora sabar. Subhanallah, brak. Suwin. Tapi ternyata beliau mengatakan, "Ya Allah, mungkin saya kini yang turun dari apa-apa. Izinkan ya Allah, anak turunanku dari wong sing manfaat gua wong akeh." Dan ternyata benar anak putu nembahe kula saniki dadi wong kabeh lakasin dadi kucing. Serius no. Oi. Oi. Ya Allah, lho jenengan mesti tanglet. Bisa ning anggone watu kan ana tasbih. Sebentar. Mbah saya ketika sebelum sedo, beliau pesan sama anak-anaknya. "Tolong kalau saya mati, ini batu yang biasa saya buat tasbih, tolong disebar nang dhuwure kuburane nyong." "Sikening apa, Mbah?" "Sebab nanti ketika saya didatangi malaikat Ruman, ketika saya didatangi malaikat Mungkar dan Nakir, maka saya bisa menjawab untuk apa jatah usiamu selama hidup di dunia, yaitu aku gunakan untuk terus ingat kepada Allah." "Buktine napa?" "Watu nang dhuwure kuburane kula sing selalu menemani kula dari jam 2 sampai menjelang subuh. Shallu ala Nabi Muhammad." Paham? Ini pan dilakoni apa ora? Ora. Insyaallah wis luar biasa, mugi-mugi ilmune manfaat. Anake jenengan dadi anak sing generasi Qur'ani kabeh. Ngomong maring anake, "An-najah la ya'ti minal kasal," kesuksesan tidak datang dari kemalasan. Ditambah wong lanang sebagai suami kudu duwe sifat waro, sebagai ibu kudu tirakat akeh gelar sajadah tengah wengi. Insyaallah anaknya dadi anak sing generasi Qur'ani kabeh. Amin.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk Habutop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
2: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
3: Agen Habutop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini sih angka berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening aya na mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayana saran ti eceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat.

0: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Eh, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: Kota Mandia. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkah Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.